0: Inten, ya. Ulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Teh Arin.
1: Pak Sunda, Fortuna FM.
0: Ginjreng, ey. Biar Teh Mel terus diangkat. Epek Teh waktu saya epang intennya jantan Teh Arin nu naik.
1: Naik dewenya.
0: Mohon naik dewe. Alhamdulillah sakin inten. Danget ayah nama Teh Arin.
1: Tapi sana nu disuntan atau Teh Ida mama. Mohon.
0: Mohon. Halo, do didinya Teteh.
1: Alhamdulillah teh.
0: Nya sok atuh geura poe-poekeun. Poe-poekeun teteh.
1: Bade.
0: Naonna dipoekeun mah meureun nyacuk baseuh. Sipoda anu bararaseuh moe maneh.
1: Mah ieu wae manja wae ningan haleungeun
0: aya nu. Oh, ayeuna mah sok buricak burinong nya kitu sok atuh.
1: Teteh, nuju siaran.
0: Amin. Amin ya Allah buricak burinong ya Allah buricak siga matahari.
1: Serap.
0: Wow, silomen cina. Teteh kawin naon teh?
1: Kawin teh hoyong sujud tapi sana sujud. Tiye isi aya teteh gening teh
0: dan nyanyi lagi. Pan kamari diputerkeun anu istri mah atos. Atosnya? Atos diputerkeun. Mangga atos sok kintun salamna mohon sok.
1: Eta deui teh.
0: Mangga sok kintun salamna.
1: Kanu nembenya.
0: Berarti teh aran teh kadangukeun teh lagu diputerkeun teh tah berarti tah. Kamari euy.
1: Apaan iya bolak-balik wae nyanakan cai teh
0: oh, kirang gitu. Kakupinya. Pada kamari diputerkeun kawina.
1: Sok. Nagen we.
0: Nagen cinagen. Haben nagen.
1: Kanu nempel artinya. Ya, mangga. Jeung siang. Bapa mere tua istri teh nu gaduh cinagen nya.
0: Mohon siap.
1: Leres. Kang Pemelian Ri diantos naikna.
0: Temel hayo diantos mohon. Tadi terus diangkat.
1: Jengjeng. Pak Ben, Bang Len nya hatur jeung siang.
0: Mangga.
1: Kang Joko anu gaduh tauu nya.
0: Tauu
1: wae sok naek
0: teh. Ah, tauu kumaha damang tauu.
1: Mohon mudah-mudahan sehatnya atuh sapopoosna.
0: Sok tauu.
1: Kang Oka Kang Deden Banta hatur jeung siang. Kang
0: mohon siap.
1: Istri tercinta na hatur jeung siang manini.
0: Siap manini
1: jantos naekna.
0: Siap.
1: Mami Kepit kasih terantinya. Kang Oka Kang Ega sarang cinta na.
0: Mohon mangga.
1: Kang Kapo Nuro Mama Sam. Kang Basyar, Kang Santana, Kang Pamayati, Kang Citra, Kang Fajrinya.
0: Mohon, mangga.
1: Kanggo kanene si Pasar.
0: Mohon.
1: Siang wayah sia, Nek.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat neninya sama Paosna.
0: Amin.
1: Kanggo ka Mama Rita, kanggo ka Mama Indah anu gaduh pada beungharnya. Mama Bungsu Mama Rosi.
0: Tah kitu.
1: Kakang Maman Apero teh 5 taunan sok hilap wae aya rentu ka kumaha Kang Mamanya.
0: Mohon, Kang Maman.
1: Mohon, siang. Teh Yuni Tanjung Salina oge.
0: Siap.
1: Kanggo ka Teh Balebat, kanggo ka Mama itu tuh Mama naon teh? Mama Sipa.
0: Mama Sipa mohon.
1: Bunda Aca aturan jeung siang, Teh Julenya anu gede juragan lele. Pokona kasadayan
0: awet. Siap, siap mangga.
1: Keteken.
0: Mohon, siap.
1: Pangpangna pingpingna ka teteh anu bagar anu geulis wijeng mancandamel di kareng cenah mun biasa sapapaosna di kata busa parate ieu.
0: Ah, mung duket tabu satu sim kuring.
1: Oh, tabu satu mohon. Kena di rancangan.
0: Iya, siap,
1: mangga. Pokona masih sehat sapapaosna ieu dina perang tayungan Allah panjang puingisna barokah milik rezekina teh bahagia salalamina nya teh.
0: Amin.
1: Dedehnya anak pisan mah eta we kang kasino can sareng si au nu aya dina manehnya teh.
0: Au.
1: Atuh nuhun teteh.
0: Mangga siap.
1: Kantun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Teh Aren ceuk. Neglasari nya burucak pulinong wayah kimada sigana teh da pastina nya kitu. Kang Ujeng ge wilujeng siang wilujeng enjing. Halo Teh Mel, mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lupa itu Sundan Fortuna FM Bijreng.
0: Bijreng, Teh Meliandri. Buricak, alhamdulillah sakinten mendingan Teh Mel.
2: Semangatnya.
0: Teh Mel dinya paling dinya buricak burinong.
2: Buricak burinong.
0: Ih, alhamdulillah puncak beuyeumnya indah.
2: Indah. Ya,
0: kapan atunya ningali ka dinya teh nya pemandangan yang indah-indah teh Gusti. Nya eta ieu teh hoyong kin lah tos beh ditu nya kitu rada salse. Aya wae nya eta ya Allah Gusti mohon nya. Teteh kawinan naon teh?
2: Kawinna bagja jeung cinta.
0: Siap. Kintun salamna.
2: Kintuna kanu nemenya Teh Aren hatur nuhun.
0: Siap.
2: Kanggo ka waaong pun raka kawalon. Sareng pun istrina. Hatur nuhun
0: oh, sapa gitu. Ana. Siap, mangga.
2: Kanggo ka Marin ya Mama Rindu Teh Oli.
0: Mohon.
2: Teh Dela si Engal Damang.
0: Oh, teu damangnya si Engal Damang. Mohon.
2: Kanggo ka Kang Budina.
0: Mohon, mangga.

0: Mais di Antos, ayah Maisnya nuju sibuk teteh.
1: Oh, sibuk. Sibuk wae dah. Ibu
0: sibuk
1: kadar.
0: Nya
1: ibu kadar mah sibuk wae atuh dan can dinu hajatan, can segala macam biar dari weh wae. Oh, alhamdulillah atuhnya. Siap pamit kitu mah nya.
0: Mangga. Sama ka ibu Ipung Sapuro, ibu Bat-Bat, ibu Liana,
1: Laras.
0: Ibu Bapak Marwan.
1: Mohon mangga.
0: Wilujeng siap.
1: Ka
0: Maman Apero. Anggo Kakang Egi sareng bebebna.
1: Mohon.
0: Mama Indah, Mama Nura, Mama Bungsu, Mama Sam.
1: Laras.
0: Mama Sipa. Mama Rita.
1: Mohon.
0: Teh Manu, Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Teh Yuni.
1: Siap.
0: Teh Yati Bali.
1: Mohon.
0: Teh Anibar, Teh Lisna ya.
1: Mohon.
0: Bang Le, Ujengje.
1: Tak itu.
0: Ujengje. Ayah Susanti, Kang Mohon. Anjas, Kang Reja ya. Kamu Kakang Mus Mulyadi, Wilujeng Enjing.
1: Mohon siap.
0: Manini, sarang
1: Manini,
0: mami papi. Manini,
1: ma, damang ma, mohon.
0: Ma,
1: mami,
0: Antos.
1: Mami, papi, tekan kantornya. Terus.
0: Kang Oo, Kang Basar.
1: Mohon
0: Kang
1: mangga.
0: Kang Adus, Kang Santana.
1: Siap.
0: Abi Cikundu.
1: Kang Abi Cikundu, mangga terus.
0: Ibu Atika, sarang Neng Rana, menuju sibuk.
1: Eta teh sibuk.
0: Kan gaduh bayi.
1: Gaduh babynya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukurin. Istri pamegat, mah, teteh.
0: Pamegat.
1: Alhamdulillah, sehat, penting banyak. Mohon. Siap.
0: Kang Oka itu tuh Kang Wahyu Tahu. Mama Dapi.
1: Mama Dapi.
0: Mas Joko Tak Uu.
1: Mohon.
0: Sarang deui Kang Oka korban fitnah sarang Kang Ateng Ateng.
1: Mohon.
0: Nu mana jalmina? Oh, Mami Minok. Mami Minok. Jeung Mami Minok.
1: Siap, mangga.
0: Kang Oka sadaya sadaya.
1: Siap, mangga, mangga.
0: Punten anu teu kasenggo.
1: Leres. Kenapa tak?
0: Kenapa? Mana orang lagi hilap? Kita jenggol Kamel.
1: Itu, tate cinanya. Ya
0: Memanura, memanura diantau.
1: Oh, panura, panura, pemenda cejule, cejule. Hai, apa kabar? Teh Marince, terus Miss
0: Kamisko. Oh, Api Udin, apa Anom? Teh Marince, Mama Mari. Mama Mari lagi. Marince.
1: Marince. Marince, Marince.
0: Marince diantau. Mamaku diantau sehat selalu.
1: Marince, Marince.
0: Atur nuhun. Sampai-sampai. Sampai kamu teteh, wah sehat selalu. Ya.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Panjang yuswana agar rezeki.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Amin siasa silaturahmi, Pak.
1: Siap, mohon laras pisannya.
0: Amin.
1: Mangga, mangga, mangga. Waalaikumsalam.
0: Genjreng,
1: ey. Atuh nuhun, Temel. Di palihan puja kuyem, ningali negeri di atas awan tah didinya teh matak endahnya. Insyaallah lah. Sapang gerenana, mangga. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Abah Darsa. Damang atuh Abah.
2: Meujeuhna.
1: Meujeuhna moyan. Moyan ngopi sareng
2: atuh Teh Nino damang.
1: Alhamdulillah rada mendingan. Mendingan Abah. Sakinten ayeuna mah kitu teh. Punten
2: namanya ieu teh 80,7 rami.
1: Kunaon tah?
2: Ah, nuju Panyawat gini.
1: Oh, kasarang Panyawat. Mohon dak. Katirisan.
2: Ibu.
1: Oh, mohon.
2: Ya, ari manteng mah sarui.
1: Manteng mah terasnya sapan. Ketampinan saya paling dinya geopak celetuh.
2: Alhamdulillah.
1: Fortuna alhamdulillah. Pan geopak celetuh mah ada di ujungnya pas ujung pisan. Alhamdulillah, anu bade ka Australia kitu tah. Lepasna ka Australia mudah-mudahan dugi, namun ka Australia oge dugi kang streaming kitu tah nya. Kapungkur kantos anu streaming ti Australia cenah tahu eta teh cenah nya. Oh, eta teh bangun tatanggina Abah Darsa sur abdi teh.
2: Ari pas sabu mah ngojay oge ka Australia mah
1: teh. Oh, dugi nya mun kedah kiat ieu we mah nginten naon teh, kana kedah ngau pelampung. Ah, sabaraha jam ka ditu ngojay. Mangga tuh pada kawin naon, Bang?
2: Iya nya. Komputer pas mah halis nu geulis nya aya.
1: Hah?
2: Halis anu geulis.
1: Halis.
2: Oh.
1: Halis.
2: Halis nu geulis.
1: Halis kan cepat gitu.
2: Cepat nya geler
1: Oh, kitunya halis cenah nya eta teh halis, hayong halis nya. Ge coba nya. Urang tingali heula. Ti saha teteh, Bang?
2: Duh, mawi kirang paos.
1: Manawi sarang manawi eta halis meninga jepat cenah meureunnya mangga atuh kin urang tingali kintun salamna
2: Pintun salamna anu mangaran ka Teh Nino Sumandu.
1: Leres.
2: Satu Prabat.
1: Oh, Iis Nur Lela panginten kawihna teh nya mohon teras.
2: Teras satu ka Waao.
1: Mohon.
2: Lampang Wano.
1: Leres. Mohon. Amin.
2: Anu melungsur Teh Meli.
1: Mohon Teh Meli Andri di palihan Pucak Beuyeum Abah leres pisan nya. Dulu jeng Enji. Mama Indah.
2: Mama Indah.
1: Mohon terasami di Bojong Lopangan Mama Bungsu. Muhun dah abah lawas si lawas abah tem ni somse kapan ini teh. Kamana sahur simpuring teh. Terus.
2: Teteh Mano.
1: Terus mangga.
2: Kakak Amar Serti.
1: Mohon.
2: Dedek Banta.
1: Mohon.
2: Terus
1: mangga.
2: Pero. Raka Timbasan. Ngoka sahadinya di
1: Polisian
2: Cianjuran.
1: Cianjurannya King Basar terus ayah Mama Rita. Mohon mangga siap. Siap mangga. Amin ya Allah amin. Hatur nuhun.
2: 7
1: genjreng
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun. Kangoka Badar Sagio Pakcil tuhnya. Sapa gerenana mangga halo.

0: Kupai Pasundan Fortuna FM.
1: Kidring eh. Kidring eh. Marinca di mana, di lapang di Labdek sana henteu?
0: Henteu di Ekon.
1: Oh, di Ekon. Biasana
0: sa Labdek.
1: Oh, henteu nya. Kita teh di Labdek biasa karempol di Labdek sigana teh Surabi teh.
0: Alhamdulillah. Ya periyogi ya teh kerada siangan.
1: Oh.
0: Ke Labdek gitu. Oh. Labdek keluar mah.
1: Siap, siap pami kitu mah nya. Buricak bulinong cuaca biasanya sami.
0: Sanes buricak deui meni mencrang.
1: Hermen herang mencrang nya.
0: Mencrang ka tida.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: marwe atuh marwe punggung kitu tanya.
1: Cak itu moy maneh. Hayu kana moyan kadinya moyan moyan.
0: Moe diri poe sagala rupina.
1: Ah, sagala rupa di poe nya alhamdulillah nya sia. Ya
0: naon teh ngabakar kalori.
1: Tah muhun sapados iya sok lah pokona mah. Nu penting mah sararehat ta moyan. Poyankeun poe Allah tariris teuing da tariris ngeuning nya. Mah mari kawin naon?
0: Yang tika tahunannya suami tenguping eta lagu.
1: Siap mah, sipat.
0: Puhun nembe Abah Darsa.
1: Siap mangga.
0: Mohon wilujeng enjingnya.
1: Terus mangga.
0: Kin repot panginten sontennya ya acaranya.
1: Oh, eta teh
0: Ibu Atika, oke sareng Neng Hera nanya.
1: Siap.
0: Teh Olive wilujeng enjing, Teh Olive nuju naon?
1: Kalap dek
0: juga ada godog.
1: Oh, ada godognya.
0: Halo. Teh Aren oke wilujeng enjing. Terus kanggo Mamah Nura, Mamah Samnya, Mamah Adit,
1: siap.
0: Mamah Bungsu, Mamah Nanda.
1: Uh-huh.
0: Teh Ranti, Teh Astri, Teh Citra.
1: Siap.
0: Teh Balebat oge Mamah Indah, Bu Ipung haturan. Oh, ieu teh aya Mamah Siska nya ngawea nembe Mamah Siska turan jeung enjing nya nuju nguping teh ngagenjreng.
1: Saha Mamah Siska yang di
0: mana? Mamah Siska pen pen lami
1: eta mah. Oh, Mama Siska, mana naik atuh Mama? Mama Siska naik atuh lawas di lawas.
0: Oh,
1: Mama
0: Siska. Toel, kita naik atuh Mama Siska.
1: Mama Siska gitu. Naik atuh.
0: Nuju ngagenjreng saurnanya.
1: Oh, alhamdulillah atuh nuju ngagenjreng mah nya.
0: Mohon. Bayuni sebelah, sehat, teh lela-lelanya. Mades oge aturan wilujeng enjing terus Teh Manot. Enggak aja.
1: Mohon siap.
0: Ben Bang Len, Kang Mulyadi, Kang Adut Api Udin, Kang Basar, Kang Santana, Kang Deden Banta, Kang Budi
1: harus pergi. Waong, tas miskol-miskol di waong, nang kenapa waong?
0: Oh, waong. Mohon waong.
1: Tas miskol-miskol ta, cenawa. Joko Tangu. Ya,
0: Engal Damangnya.
1: Mohon. Siap, Mas Joko Tangu. Ayo Mas Joko Tangu, tas miskol-miskol Mas Joko Tangu ta kita.
0: Sekolah
1: ah kita leres. Aduh.
0: Kang Fajri oge Kang Reja.
1: Mangga mangga mangga mangga.
0: Egi Kang Suryanya.
1: Siap, mangga.
0: Utamikeun lah kasadayana wae nya.
1: Mangga mangga mangga.
0: Kanggo Yesu,
1: mohon siap
0: damang sapapaosna.
1: Amin, amin.
0: Atunuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atunuhun marince. Dipalihan ekonnya. Ngiringan jabung lawung pidangan Gupai Pasundan. Sapan kerenana mangga halo.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Gupai Pasundan Pasundan.
1: Aduh Mas Joko Tahu. Senang tenen enjing kene tos tiasa telepon panginten. Kumargi nah, nuju repot biasa namanya. Mohon.
2: Pan ieu naon teh?
1: Kumaha?
2: Diwajibkeun.
1: Oh, diwajibkeun.
2: Diwajibkeun.
1: Aduh, diwajibkeun cenah Mas Joko Tahu. Atau kumaha katampi Fortuna paling dinya di pelaras ae?
2: Alhamdulillah.
1: Mohon. Deng jreng nya. Oh, haming beraming saon sanos tidak ada panginten. Aduh eta tidak ada.
2: Iya eta mah
1: ngejreng. Oh.
2: Gitu. Cara nu penyiar.
1: Oh, eta alhamdulillah. Gusti temel. Karen. Aduh, Mas Joko tangku mudah-mudahan laris manis tos buka tokona pangintennya dinten ayeuna mah.
2: Oh, nya teh ending standby.
1: Oh, standby terasnya. Nuhun kami standby nguping Fortuna sambil buka toko nguping Fortunanya alhamdulillah nya. Kami kitu mah. Kawina bade naon Mas Joko tahu mangga.
2: Lagi cari-cari panitengnya mawar bodas.
1: Mawar bodas.
2: Di mana aya?
1: Oh, tadi teh mawar bodas terus diputer.
2: Oh, terus diputernya.
1: Oh, bade naon atuh?
2: Aye naon atuh ieu.
1: Bade digabung wae bade naon sok teu langkung eta mah mangga.
2: Kenalannya ieu atuh
1: Kayak puter kedeteun naon atuh mawar bodas oge dadah di akhir.
2: Berat lah.
1: Waduh, eta berat.
2: Berat gitu. Berat lawana gitu
1: beratnya. Berat ke si bebe cenanya mulai dua anak cenah eta teh ya Allah ya Robi.
2: Mangga atuh nya.

0: Tega mentuju mending berat.
1: Mentuju, mendelapan, mengesembilan, etatnya cenanya Allahu Akbar, raya gitu nah.
0: Mentuju, mendelapan. Jadi, sesahil apa nih, kayak itu geringannya, enggak dia.
1: Oh, etatnya cenanya, ulu, ulu, etatnya. Jadi kudu saibang berat, kali itu berkat dia sarwa berat, nak, cenanya. Ulu, timbang-timbang, penimbangan, timbang-timbang, penimbangan, ulu, etatnya kumah. Hanya mangga atuh lah.
0: Bingung ning seperti nimbang telur nih.
1: Oh, nimbang telur gitu. Bingungnya bisi pepes.
0: Oh, si pepes. Langkung udah biasa dipotong
1: eta gitu nya. Eta cenanya ya Allah, ya Allah. Teh arence, arence, aduh arence. Masuk atuh. Mau sakit tuh wae panginten nya kawinanya. Siap-siap mangga mangga mangga mangga mangga.
0: Ya, bang mah atuh ka teh ni
1: wae. Mohon siap mangga. Amin, gitu. Amin, amin, amin. Mangga.
0: Ucapan
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nye. Kin sagera pamirsa sim kuring bade ngaoskeun heula naon kitu aya info heula ti Apotek Indomedika nya pamirsa. Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali dan Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, terus obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Urang genjerengan helangnya pamiasanya kumargi teu seueur nelpon kin sakedapnya nu bade nelpon deui. Kumargi waktos urang mung dugi kata bu 10. Ci urang tingali Krisna Sagara janji kamari.
2: Mana ibu keprok lagi ibu mangga tepuk tangannya mana dong?
1: Mangga tuh keprok nama nggak boleh dibalik dikeprokan sok atau keprokan kadinya pamirsa cobinya ayat.

Sahur teh marin kanggo teh aren Dewi Lojeng enjing punten hilap hampura sabadag-badag na sahur na teh tanya pamirsa gitu ta masih di sarengan sareng teh nindu pamirsa dina pidangan gupai pasundan dina enjing ieu dinten Minggu kaping sabarehna teh kaping 28 Juni 2020 genepnya gitu sesarengan sareng Fortuna FM tong kamana-mana teras ngupingkeun Bang Len ujung ngadangukeun muhun siap lah pokona mah genjreng euy kawina mah hoyong tunggara sauna teh mohon kupai pasundan genjreng pisan dulu jeung enjing teteh ninu kawina hoyong tunggara wae ti Evita malam mohon mangga terus oke Pak Mahnurul hatural jeng-jeng ujung ngadangukeun genjreng sauna teh mohon sok lah di genjrengkeun bayu dugi kareng sena tabu 10 nya ini tembus 8 langkung 8 menit sesi K2 bagian K2 paruh K2 masih sesarengan Fortuna FM genjreng euy.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Cek, punten.
2: Mangga.
0: Beli sabun.
2: Rek Marandi, sabunnya
3: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
3: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
2: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
2: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
3: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
2: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
3: Ih, mangga atuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
10: apalagi
9: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget.
11: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
9: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
13: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Enak delicious.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
14: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
13: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi.
10: Dari Wings Food.
12: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
15: FM.

Bagja jeung cinta teh mil tatos di play jeung kusim kuring teh ninu pamirsa. Ulah hilap sauna teh kanggo Kang Abah Darsa. Aduh punten sauna. Kanggo Kang Abah Darsa tunuhun senggolanana sareng aya nu hilap kanggo Kang Teka Senggo, ka Kang Surya, Kang Santana, Kang Deden Bantas, Pamaman Apero Telisna nya. Kanggo ka Teh Citra sareng Kang Pajrina hatunuhun pisan mugi sararehat hatunuhun genjring euy kitu sauna teh nya mah. Hatunuhun sorti teh mel teh senggolanana kitu tadi teh nya. Pamirsa sadayana masih sasarengan Fortuna sasarengan dina pidangan gentra gentra gupay. Na gentra wae nya emutna teh. Gupay pasuran mah saminggon sakali tatiap dinten minggun minggu kitu nya. Saminggu sakali gupay pasunan upami dinten Senin dugi ka Sabtu mah namina gentra parahyangan titabu hiji dugi ka tabu tilu sonten. Upami gupay pasunan mati tabu 8 dugi ka tabu 10 nya. Mohon atulah. Oke, urang genjreng-genjreng heula pamirsa sadayana naon kitu kawih-kawih atanapi promo-promo sakedapnya. Kang Ujeng dia sakedapnya promo lah sakedap e. Kintos promo urang lajengkeun deui. Tetep tong ka mana-mana di 89.7 pidangan Gupay Pasundan Fortuna FM genjreng euy.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh bang yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gaputus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishi!
1: Look

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek di Dominika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Tadi parantos si patahunan kanggo teh marin. Ayeuna aya naon ieu teh? Halis nu geulis tah, Kang Abah. Abah Darsa palihan geotak ciletuh. Halis nu geulis teh siga kumaha.

0: Heeh, halis nu geulis teh model kumaha tuh Abah palaina. Pamirsa salina masih sasalangan Fortuna FM digenjrengkeun dina pidangan gupay pasundannya. Wallahi rap ya, aya info deui kanggo pamirsa sadayana nya. Saderek Fortuna sadayana, hai saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat ya, langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama Anda? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran enggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap ya buat nemenin Anda saudara Fortuna. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah, terus tumpah-tumpah, terus juga yang tumpah-tumpah ya. Terus juga mau cemilan hangat juga ada. Jadi bisa pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, sedangkan es krimnya hanya 5 ribuan saja. Murah-murah kan ya. Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi Anda bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama ya. Oke, cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan saja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah ya. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex saudara Fortuna. Mangga turang tapi desa tak casim kuring undur pamit dina acara gupay pasunan. Mangga halo. Hei kunaon? Eleh. Tos et waktos nanya. Sok mangga Kang Ujeng Jay. Bade ngiringan heula. Rahmat Irawan Wilujeng siang. Jantan Teh Olip nu lebet. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pai pasundan, pasuna yang
0: genjreng. Genjreng, Teh Olip. Nuju ya. Di mana? Di Lapdek atau nape nuju di ditu?
1: Di Bumi.
0: Oh, di ya, Bumi. Oh, iya, siap lah pami kitu mah nya.
1: Nuju libur ya ke Lapdekna.
0: Oh, nuju libur heula nya. Sok atuh. Teh Olip awina gabungnya.
1: Ya digabung
0: ya, saja. Ya soalnya kan iya waktosna ieu samporet pisannya. Siap. Siap, siap, siap. Mangga.
1: Lah salam nama ka dinya we, sama ieu teh sae Ujang Jay-nya.
0: Ujang Jay bade lebat bieu teh ka Bujang ieu waktosna saya janten turun deui. Ulu. Ulu.
1: Ulu. Kang Omarin teh nya Wili jeung Enging, Kang Omelian Bri nya.
0: Mohon mangga siap.
1: Kang Odela samugi sing enggal sehat deui nya.
0: Heeh, sok mangga.
1: Mangga mangsingnya sarehat teh nya.
0: Siap.
1: Kang Budi oge teh nya. Mohon ah kang Okasa Dayana we lah
0: dalam mangga
1: magi watasna tasamporetnya.
0: Siap mangga.
1: Mohon pang-pang ping-ping nama sang Okateh Nino we mungkin
0: tiasa papa osanya. Amin amin ya Allah amin.
1: Dari osanana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Olipnya. Ulu Kang Ujeng Jay karunya teh. Siapa tuh Kang Ujeng Jay? Pengelonang ya bade pamit teh Nino nanya. Iya teras oge kanggo hiji-hiji lima tungtungna saha iya teh. Assalamualaikum Fortuna Kupai Pasundan genjering euy. Ti Pak Herman. Ti Pak Herman di Sukalarang hoyong kawina memotoran. Salam nama kanggo anu nuju tugas teh Ninu. Nong teh semoga sehat selalu. Kanggo Teh Ipung. Oh, kanggo Teh Ipung sapuroh di Bojonggaling. Kitu we lah teh Ninu. Sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Versi bahasa Indonesia disundakan. Pak Herman, di mana ya teh, linggih teh? Sukalarang, kanggo Teh Ipung bae saona Bu Ipung sapuroh. Sekian namanya, laras gitu sanes Pak Herman. Ibu Ipung pangintennya, kanggo Teh Ipung wae saona teh di Bojonggaling gitu. Hatur nuhun, mangga. Talisna tunun, talisna, Fortuna genjreng. Kami nama Tunggarat digabungnya. Terus oke okay, mama saya teh Rahmat Irawan teh kakantun Wilujeng Enjing Gupai Pasundan Fortuna FM digenjreng. Hai eta mana Kang Ujeng Jay? Hai Ujeng Jay mana? Iya teh sok atuh. Terus iya mahnya biar teh ngawaskan hela adlibs gitu ta. Terus oke okay, teh kakantun iya 284 duka saha. Terus oke okay, ayah tadi teh misal-misal teh sahanya ngawas update Kang Rahmat Irawan parantos, Teh Marin parantos, terus Bapak Herman di Sukalarang parantos. Kalisna Parantos, Bang Len Oge Parantosnya, Mamah Nurul Oge Parantos, Teh Mel hatur nuhun. So Kang Ujeng Jay Mangga, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gupai Pasundan Fortuna FM.
0: Genjreng. Nah, ciri khas ya. Inilah Ujeng Iraha.
2: Iya, Jeng. Enjing
0: Teh Nino. Bade kasiangkeun, mohon atuh wilujeng enjing deui kumaha atuh Kang Ujeng paling mana linggih teh nanti nuju di mana posisi?
2: Parakan sa.
0: Sanes nuju teh ider-ideran kitu milih nuju ider-ideran kitu uwi udar ider kitu henteu.
2: Nuju iya we, nyanak ameng murangkali.
0: Oh, nyanak ameng murangkali nya saya oge okay, telah nya Kang Ujeng jeung kawina gabungnya kumaha ieu? Bade kawina
2: oh,
0: ieu.
2: Mohon digabung wae
0: lah. Digabung wae mohon kitu siap.
2: Kamporet.
0: Mohon ya kitu leres pisan.
2: Mohon silaturahmi we.
0: Mohon tadi teh nuju nonton samen terakhiran sieun teh nya.
2: Terakhiran.
0: Masih kene? Alah aya kitu tah.
2: Mohon saya deui anjing mah.
0: Mohon datus mela libur baru dak nage kitu alhamdulillah mulai libur panjangnya. Eta ya. Libur panjang alhamdulillahnya marurang kalih teh ibu-ibu narada santai nama teh patos cak acik kiting pami enjing-enjing teh nya tos dibagi rapotna. Kumaha rapotna salah naek kitu teh. Sok lah Kang Ujeng jeung mangga kitu salamna mohon. Siap mangga mangga.
2: Spesial langsung ya, kan
0: Teh Ninonya. Siap, mangga.
2: Sehat apa pausna.
0: Amin, gitu. Amin, amin.
2: Kariosa nama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Teh, manini kumaha damang manini? Mami papi teka kantun ya, wilujeng enjing terasa dinya soalna kan seueur pisan anu teka ieu teh teka sebatkeun hapunten hampura bade teh mano. Mama Sipa, Mama Rita, Bunda Aca, wilujeng enjing, mudah-mudahan nuju ngadangukeun ya. Maiis sareng Ibu Memeina pamit telepat mah gitu. Teranti ah wilujeng enjing pamit juga ngadangukeun sok lah nya. Pamirsa ku kituna simkring undur pamit. Ya mangga kanggo Mas Joko tau sauna teh kawinna berat pian jat nikah. Mungkin digabung sareng Bang Len kawinna tunggaranya anu sareng digabungnya ku bari waktu urang samporet nya. Ku kituna Teh Ninu undur pamit tepang dangu deui dina tabu 10. Pidangan acara nusanesnya eta Fortuna menggode ya mau dong. Mangga ah sim kuring undur pamit. Mungkin orang tepang dangu deui nya tabu 10. Insyaallah sim kuring aya dugi ka tabu 1 atawa napi tabu 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang

Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Power Geng Push.
4: Yung, ayo dong. Wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
1: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Cek, punten.
12: Mangga.
11: Beli sabun. Prep Marandi, sabun ACM.
12: Sabun Nuvo family-nya.
11: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
12: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
11: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
12: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
11: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman. Dua kali lebih ngelembabkan kulit. Menyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
12: Pisan.
11: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
12: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epat.
11: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
12: Ih, mangga tuh, Teh.
11: Mandi jadi lebih hemat. Pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
17: Everybody in the house, clap your hands up.
18: 90.7 Kantor

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira todo como estoy yo por la casa de hacer.
2: Hi, Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia. Ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
7: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscape.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Diego hari ini, Tam?
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Dan sekarang di Fortuna Menggoda hari ini, hari Minggu memasuki hari yang ke-28 di bulan Juni 2026 ya. Saya Teh Ninu hadir sampai tuntas nanti pukul 12 saja saudara Fortuna. Langsung saja genjeringkan 081514 907 907. Halo, Mangga.
1: Fortuna Menggoda Genjreng,
0: Genjreng.
1: Selamat siang.
0: Siang juga kembali hadir di Kang Ujeng J di acaranya Fortuna Menggoda. Baiklah.
1: Gak kerasa, Pak Nino ya, udah mau jam 11 lagi.
0: Iya, bener banget ya, nyerelek waktosna.
1: Padahal gak kemana-mana gitu.
0: Iya, nyerelek waktosna gitu tahnya urang teh bakatku betah.
1: Iya.
0: Tebetah oge dibeteh-betehin. Cek saat cenah tebetah dibeteh-betehin, dibeteh-betehin cenah meureun kitu.
1: Iya,
0: aduh, alhamdulillah ya. Sok atuh Kang Ujeng, tanpa basa-basi lagi meloga apa dirimu?
1: Bukan tak mampu teh.
0: Bukan
1: tak final kira.
0: Oh, bukan tak mampu ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Tasya. Oh iya, boleh. Buat siapa?
1: Buat Teteh Meliandri yang ada di Puncak Peuyeum.
0: Iya, benar banget.
1: Buat
0: ya.
1: Buat Waong.
0: Oke. Okay.
1: Tang Joko Well.
0: Oh, Joko
1: Tahu.
0: Oke. Okay. Boleh.
1: Ini
0: Joko Tahu.
1: Aman ini kepilaan.
0: Atau cenah hayang Joko Tahu, hayang Joko Well kana ku aya dua cenah gae ku mawe. Bebas saja.
1: Ibu Ipung.
0: Boleh.
1: Buat Mak Iis kemana aja Mak Iis?
0: Iya, Mak Iis kemana aja?
1: Menghilang nih Mak Iis.
0: Oh iya. Menghilang dari pederan kemana atunya? Sibuk kayaknya
1: teh
0: kata Teh Melma sibuk cenah gitu.
1: Oh, sibuk apaan teh ge?
0: Mungkin ya, dan sekarang mungkin libur atau mungkin sibuk-sibuk yang lain. Ibu Kader mah selalu sibuk ya.
1: Oh iya.
0: Oke, okay,
1: iya.
0: Boleh. Terus
1: Dilanjut buat Pak Maman Apero.
0: Oke, okay, boleh.
1: Buat Kang Egi.
0: Boleh.
1: Teh Balebat.
0: Betul.
1: Buat Teh Olip, kemarin Mama Rita.
0: Oke. Okay. Boleh.
1: Bang Anjas sama Bang Len.
0: Oke. Okay.
1: Dikumin buat semua aja.
0: Dikumin. Boleh ya.
1: Di spesialnya buat Mbak Ninu yang lagi tugas.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng J. Di belakangnya halo.
2: Halo juga.
0: Fortuna
2: Menggoda.
0: Mau dong. Nah, make seuri cenah gitu.
2: Mau ikutan Kang Ujeng jadi rama-rama enggak bisa suaranya cempreng.
0: Siapanya? Oh, gaya-gaya Kang Ujeng.
2: Karenanya ya.
0: Oh.
2: Masih semangat atau cantik?
0: Oke, masih semangat sampai jam 1 saja siarannya.
2: Iya.
0: Ya. Boleh.
2: Tadi nate pada kadinya nganu hanya kali ngasih si Nocan mamana belum pulang.
0: Halo.
2: Jadi we samplang.
0: Jadi we meureunnya lembur-lembur mamananya. Lembur meureunnya.
2: Ini mamana belum pulang.
0: Oke deh, nggak apa-apa, siapa?
2: Bagian ngasuh.
0: Ternyata nanaon teteh, sok mau lagu apa?
2: Lagunya pengen itu apa? Tapi kalau ada pengen koplonya, gue mah gitu orangnya.
0: Gue mah gitu orangnya, boleh?
2: Iya.
0: Mimi, sok buat siapa?
2: Iya. Buat yang barusannya,
0: Kamu
2: Jengje.
0: Siap.
2: Terima kasih sapaannya.
0: Oke. Okay.
2: Buat itu tuh wah. Abdi sareng wa istri wa pamegatnya. Buat Teh Meliandri juga. Buat Mas Joko Tau. Mas
0: boleh.
2: Joko WA, Mas Joko W. Senang bisa bareng-bareng.
0: Oh, seueur Pak Joko. Seueur titelna leres.
2: Seueur titelnya.
0: Siap, Mangga.
2: Buat Mama Rindu, buat Olivia Sinjaya,
0: boleh.
2: Kang Egay bareng si cintanya, Kang Heru Libra bareng si sayangnya.
0: Siap.
2: Buat Kang Deden Bantas, buat Kang Heru, buat Kang itu tuh Ponoro Kang Basar,
0: yui.
2: Kang Santana,
0: yui.
2: Ya buat Man ini, Mami, Papi, Teh Ranti, Teh Astri, Teh Citra, Kang Fajri.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bang Len, Bang, itu tuh Bang Ben juga ya.
0: Oke, okay, Mangga.
2: Buat Abah Darsa tadi ada Abah 5 tahunan Pak Darsa
0: ada juga
2: geopaknya.
0: Betul.
2: Amar Herpis juga.
0: Betul. Iya.
2: Buat semua aja deh tuh yang lagi pada manco ya.
0: Oke.
2: Okay. Tetap buat teteku yang cantik yang lagi siarannya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap. Oke.
2: Super mantepnya buat yang gak kesenggol diutamain ya.
0: Siap,
2: paling
0: Mangga.
2: Sayangnya.
0: Paling sayang spesial.
2: Paling sayang spesialnya buat si Nocan aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Yang kalau terakhir trik si Au-Au yang selalu lihat.
0: Oh, eta teh cenanya.
2: Terima kasih teteh.
0: Sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya halo.
3: Halo.
0: Ya. Fortuna Menggoda.
3: Fortuna Menggoda.
0: Mau dong, genjreng euy. Ini juga Mas Joko Well, Mas Joko Tau, Mas Joko Wew. Begitu banyak detailnya ya. Luar biasa.
3: Boleh apa
0: aja. Apa aja bebas. Boleh-boleh ya. Iya, silakan mau lagu apa nih Mas Joko tahu? Mangga.
3: Ada enggak? Rindu Purnama yang itu juga ada.
0: Rindu Purnama. Rindu Purnama itu dari KDM ada juga, dari Lesti enggak ada. Cobanya itu nama. Dari KDM.
3: KDM.
0: Ini bukan. Oh. Dari siapa ya? Cobaan cewek apa siapa ya? Rock metal, eh gimana dang, bukan dang, tapi Lesti Kejora aja yang ada, yang lima enggak ada.
3: Oh, enggak ada. Itu aja lah catatan dusta we atuh lah.
0: Aduh, catatan dusta cenanya.
3: Lain catatan nota mah pirang
0: kuda gitu nya. Catatan bon merennya.
3: Bon.
0: Catatan dusta cina. Aduh.
3: Dusta itu mah.
0: Oke deh, boleh-boleh buat siapa?
3: Tadi teh kangen ujeng-jeng ya.
0: Muhun, ada ujeng-jeng betul.
3: Terus yang barusan deh.
0: Ada teh aren.
3: Teh aren.
0: Betul.
3: Terus buat semua tuh lah.
0: Boleh.
3: Ya. Soalnya ini ada.
0: Ada.
3: Ada itu.
0: Ada apa? Banyak pembeli. Nasabah,
3: ya yang beli.
0: Oh banyak gitu. Yang beli. Oh. Okay.
3: Ayo nasabah cinta mah dah aja.
0: Oh, eta teh cenah meni kitu. Ulu ulu.
3: Nasabah cinta mah dah aja.
0: Ulu ulu.
3: Nasabah pelanggan aja.
0: Oh pelanggan, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duitnya kumpul gitu. Amin amin amin, didoakan. Nah,
3: seperti ya buat teh ninoenya.
0: Siap mangga.
3: Nah, semoga sehat.
0: Amin terus. Amin amin ya Allah amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Joko Tau, Pak Joko Tau ya, dari kawasan Pelabuhan Ratu yang sudah hadir. Mangga Bang Len, silakan. Halo. Ya halo. Sok lebat. Mangga Bang Len.
4: Halo.
0: Halo.
4: Mau dong.
0: Mau dong. Aduh. Genjreng euy. Aduh Bang Len lagi manco ya.
4: Lagi manco.
0: Oh, sambil lagi mobile kah atau lagi manco atau lagi gimana manconya, sambil mobile atau gimana?
4: Lagi di rumah.
0: Oh, di rokum. Oh, lagi istirahat ya. Baiklah. Mau lagu apa nih Bang Len, Mangga?
4: Gadis manis Kalimantan.
0: Oh, gadis manis Kalimantan ada boleh.
4: Dari cewek ya.
0: Yo, dari cewek ada. Sabarang Ajeng Febria ya. Ajeng okay, Febria
4: salam
0: boleh.
4: Salam genjrengnya buat yang barusan Kang Doko.
0: Pak Uu.
4: Ujeng-jeng.
0: Yo, I. Oke.
4: Okay.
0: Boleh.
4: Malam rindu. Teteh aren.
0: Oke.
4: Okay. Wow.
0: Oke. Okay.
4: Dan Bantas
0: dan Gemul. Oke. Okay. Siap.
4: Buat semua saja dikumpulkan.
0: Siap mangga. Oke.
4: Yang tidak tersenggol.
0: Hatur nuhun. Sami-sami mangga. Waalaikumsalam Bang Len, hatur nuhun kembali ya. Dari kawasan mana? Sok, lagi belakangnya Bang Len, silakan. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Purna menggoda. Mau dong.
0: Mau dong. Marince, ketemu lagi Marince ya?
5: Iya.
0: Lagi mah lagi apa lagi masak di mah? Masak apa?
5: Enggak. Oh, masak. Masak mah masak bare.
0: Masak biasa wenya. Aduh,
5: biasa
0: mantap.
5: Biasa ajalah. Duh, yang ada ayah, di pasar.
0: Iya. Sedang di pasar Pak Ayah. Semua, semua di pasar juga ada Marince. Iya bener.
5: Betul.
0: Oke, mulai apa
5: mah? Yang penting mah kalau badan sehat mah makan sama apa
0: bener
5: aja tuh.
0: Bener.
5: Nikmat.
0: Siap, gitu ya. Enaknya. Mantul lah tuh.
5: Betul, cool.
0: Lagu apa?
5: Pengen itu ya, Cinta Sebelum Mengenal ya.
0: Boleh, buat siapa?
5: Bang

0: Udah masak tadi. Aha. Tapi teh melte lagi siap-siap nanti mau
1: meluncur
0: besok.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh iya. Untuk acara besoknya, acara apa teh?
0: Di sekolah perpisahan.
1: Oh,
0: sekolah SMA.
1: Oh, luar
0: jadi teh melte dilibatin.
1: Dilibatin pasti ya sebagai komite sekolah mungkin begitu.
0: Iya.
1: Baiklah. Teteh Mel mau lagu apa mangga?
0: Lagunya kau tercipta bukan untukku.
1: Oh, ternyata.
0: Ternyata dari Nela ya.
1: Iya, boleh. Buat siapa?
0: Lo-nya. Buat mamaku yang barusan Mama rindu.
1: Betul.
0: Terima kasih senggolannya Mama, sehat siap. Selalu.
1: Amin.
0: Buat Teh Aren, Kang Ujeng, Jeng, Bang Len, Olip. Teh
1: terus
0: Dela sama Kang Budi.
1: Yoi.
0: Buat Wa Aong.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya mah buat semua-semuanya.
1: Buat semua-semua
0: tadi juga udah di absen.
1: Iya,
0: di
1: absen ya di
0: sama
1: acara
0: aja.
1: Betul iya. Sekali ya.
0: Pokoknya mah okay. Spesialnya buat Teteh Nino aja. Ini mah kita mah silaturahmi aja.
1: Betul.
0: Terima kasih Teteh.
1: Sami-sami mangga yuk. Waalaikumsalam. Ganjering euy juga ya. Hatunun Temel, Manini selamat siang Manini. Lagi mancokah dirimu tadi sudah miskol-miskol. Sok Manini, mangga halo. Manini. Belah wetan Manini, gera tewak ma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna mangga da.
1: Mangga. Ganjring ey. Aduh Manini, Manininya. Manini. Alhamdulillah ma, sehat ma.
2: Alhamdulillah.
1: Mohon. Man ini nuju ngaliwat pangitun pelidinya ngaliwat enggak teu ngaliwat.
2: Ih, man ini mantos ngaliwat di angungan teran anu daramel di jamatan.
1: Oh, proyek. Aduh, man ini teh gaduh proyek ning.
2: Nya neme uih, ya teh ngeupan man ini teh tukang kukurilingan mana.
1: Oh, man ini eta proyek sabaraha M eta jambatan.
2: Jambatan itu, kajamatan.
1: Oh, kajamatan ya proyek 5M teh meureun kitu tanya. Siga teh mano. Siga teh mano proyek 5M jeung 7M itu beres-beres. Man ini mau lagu apa? Coba kalau keburu ya ini sudah beberapa lagu nih ada 8. Sok lagu apa?
2: Yang Maya mungkin alatas.
1: Maya nya? Boleh ma, boleh bahas siapa ma?
2: Buat anu apa stabil?
1: Yoi.
2: Neng aren, jeng.
1: Yoi. Yoi.
2: Yo. Kalau neng smell anu geli.
1: Sok. Mohon.
2: Salam Pak Ben.
1: Yoi.
2: Kang Asun. Sareng Kang Adut. Kang Pantena, Kang Surya.
1: Mohon.
2: Kang Yusman, Kang BG, Kang AM.
1: Sahur ujeng, tu sahur ujeng JT. Ma Aweng, Ma Nini, genjreng euy cenah. Tak
2: kitu.
1: Ulu ngatulusur wae jadi ngakang ujeng.
2: Sareng deui. Aya Deni lumpeng naik.
1: Tak kitu nya sok.
2: Herlan
1: sok. Yoi.
2: Lek mami papi teh ipa ku atik. Oh aya deui anu hoyong disenggol teh kamari nya. Cenah jarwo.
1: Oh.
2: Dewa Lentera.
1: Aduh.
2: Aliak Mang Centir pabrik tahu.
1: Oh, pabrik tahu.
2: Tadi senggol kuman ini sataune.
1: Aduh. Tah geuning. Oh, tah. Pabrik tahu. Pabrik tahu. Ulu. Ulu.
2: Siap, Neng Aren kuman ini dikintun tah.
1: Oh.
2: Sataune sami.
1: Siap.
2: Cepat ya, tangan Neng Nino anu gelis.
1: Oke, siap.
2: Ini cantik.
1: Alhamdulillah ya Allah Gusti da istri meureun cantik ogenya meureunnya ma terus kepala lima ma dua sok hayang seuri disebut gelis. Aduh ya Allah. Kitu
2: wae. Hayang seuri mun ini teh geuning nyar kitu.
1: Oh kitu wae ya ma.
2: Alhamdulillah
1: nya manya. Sakitu wae ma. Ganjreng euy. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur nuhun ya. Mangga untuk lagunya tadi yang pertama Kang Ujeng Jay. Bukan tak mampu ya. Revina Alvira digencerinkan saja ya. Untuk yang hadir di acaranya Fortuna Menggoda hari ini. Dan sementara waktu jam 11 lebih 2 menit sesi kedua bareng Mbak Ninu Bakik Kok Ninu Pamiar.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: iya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada Delicia.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
7: Cek, punten.
8: Mangga.
7: Beli sabun. Prep Marandi, sabunnya
8: Sabun Nuvo family-nya.
7: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
8: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
7: Oh.
8: Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
7: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
8: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
7: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
8: Pisan.
7: Kala. Stokna masih seueur, Ceuk?
8: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
7: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ceuk.
8: Ih, mangga atuh teh.
7: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
8: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
13: Everybody in the house, clap your hands up.
14: 97.7 Kompas FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
2: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras, gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.

Oke, dari Jalan Manggisatu nomor 2 Pusobumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Dan sekarang pukul 11.47 menit, kebersamaan kita akan segera berakhir. Saudara Fortuna, di acaranya Fortuna Menggoda hari ini, mau dong ya, untuk kesempatan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Hatunuhun yang telah bergabung. Mudah-mudahan juga berkenan dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda yang telah di-requestnya di kesempatan siang hari ini ya. Oke, dan tentu saja terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang tidak terangkat teleponnya. Ini buat WhatsApp-nya Dede Fitri. Oh, Dede Fitri ya. Fortuna Menggoda Genjreng Teh Fitri Imu Cikal, pengen dong lagunya Pelaminan Kelabu tadi sudah diputar ya. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel aja, A. Erwin Ijem yang sekarang masih kerja di Brunei. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggunya menyenangkan ya. Nantikan masih ada suara saya kembali di jam 12 sampai dengan jam 13 di acaranya Top Indonesia 10. Sampai ketemu, Baninu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu

dan bertanya, bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal? Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup. Kisah ini berpesan agar kita tidak memanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

0: Piglets, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Dari sabun.
3: Rek Marandi, sabun ase.
4: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
4: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Leuleuh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Wah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
4: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
1: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
1: Kela. Stokna masih seueur ceu?
4: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
4: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
6: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands now. 97.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo. Por.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Power geng, push.
7: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow.
9: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
10: my mood booster,
9: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kantor Sport.

0: Oke, dari Jalan Magi 1 nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Sudah ada Fortuna di acaranya Top Indonesia 10 hari ini bersama saya Teh Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti ya. Sederhana Selon 7 hadir menempati posisi yang ke-8 minggu ini Saudara Fortuna, yang sebelumnya pula minggu lalu pun sama ya. Kalau kita lihat Selon 7 kembali merilis lagu yang berjudul Sederhana ini, yang tentu saja ini sepertinya ada kesan-kesan atau pesan-pesan terindah. Duh. Oke, lagu yang bertajuk Sederhana yang awalnya memang mulanya dibuat oleh Eros Chandra lalu disempurnakan oleh Duta Mojo dan Adam Subarka ini membuat pesan mendalam untuk pendengarnya. Ya, secara spesifik Eros Chandra mengatakan bahwasanya lagu ini ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan. Ya. Oke, tentu saja Saudara Fortuna. Jadi seperti yang diungkapkan oleh liriknya, pesan dari lagu ini adalah mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa berbahagia juga sesuai porsinya. Begitu ya. Oke, yang jelas sebagai contoh Eros Chandra memandang bahwasanya generasi muda saat ini perlu mampu membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan, terutama di tengah gaya hidup modern yang semakin konsumtif ya. Dan menurutnya pertentangan antara keinginan dan kebutuhan merupakan pelajaran hidup yang akan terus relevan seiring waktu. Oke, Sederhana Shalom siapkan hadir untuk Anda menempati posisi ke-8 minggu ini. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi ke-7 untuk minggu ini? Kita dengarkan saja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.
2: Sumpah kita gendong banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Fortuna sempurnanya aku. Wow, seperti itu ceritanya nih. Yang jelas grup musik yang namanya NPD, New Pusat Dunia, dan resmi merilis lagu yang berjudul Sempurnanya Aku, Saudara Fortuna ya. Beranggotakan konten kreator nih, ada Niki Putra, Mario Kesha, dan Kak Kev ya. Mengusung konsep playful dan sangat humoris. Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang mendekati seseorang dengan tingkat percaya yang sangat berlebihan. Oh, percaya diri ya, intinya seperti itu. Menggunakan lirik santai dan penyebutan nama-nama populer yang akrab di telinga anak muda. Oh, jangankan anak pria, wanita pun banyak yang seperti itu, Saudara Fortuna ya. Tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi ya, untuk apa yang memang ini ya, seperti itulah ya. Lagu yang sangat humoris dan playful ini mengusung konsep yang sangat luar biasa sekali, Saudara Fortuna, yang memang sangat akrab di telinga anak muda, Saudara Fortuna ya. Itulah mereka hadir dengan NPD New Pusat Dunia, lagu yang berjudul Sempurnanya Aku. Oke, di 38 menit sekarang lepas dari pukul 12 siang hari ini, Top Indonesia 10 masih hadir. Teh Nunu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 97.4 FM. Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, Apotek Idomenika atos buka deui. Jadi urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Idomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Idomenika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K.
7: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4 FM.
9: Ini yang sungguh di 6.

0: Oke, Gadis Manis Kalimantan menempati posisi yang ke-6 untuk pekan ini, Saudara Fortuna. Pekan lalu pun kayaknya sama podo wae ya. Oh, hadir untuk Anda sebagai pelengkap untuk lagu-lagu yang kami persembahkan di Top Indonesia 10 bersama Fortuna FM Gejreng. Baiklah, gejrengkan kembali tanpa basa-basi lagi. Setelah tadi peringkat ke-6 Gadis Manis Kalimantan yang lagi viral-viralnya ya. Gadis Manis Kalimantan luar biasa Syahriyadi, dan sekarang peringkat yang lebih atas lagi. Setelah peringkat ke-6 ada peringkat ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Bernadette dengan Rabun Jauh ya. Kalau kita dengar lagunya, liriknya yang sangat menyentuh ini, Saudara Fortuna. Kita lihat lagi penyanyi muda yang kembali menghadirkan karya berjudul Rabun Jauh, yang tentu saja ini resmi sih dirilis di 13 April 2026 tepatnya. Lagu ini menjadi lanjutan dari rilisan sebelumnya di awal tahun, sekaligus memperkuat ciri khasnya dalam balutan musik emosional, Saudara Fortuna ya. Yang jelas single ini ditulis bersama Randy Pandugo dan Muhammad Kamga. Aransemen yang minimalis membuat ruang besar pada kekuatan kekuatan lirik dan vokal sebagai daya tarik utama, Saudara Fortuna ya. Dan lagu ini juga penuh arti harapan. Kadang kita juga sengaja tidak melihat supaya semuanya terasa lebih ringan saja, gitu menurut Bernadia. Oke, baiklah. Kita tinggalkan saja peringkat kelima dengan lagu Rabun Jauh. Dan sekarang peringkat berikutnya lebih atas lagi. Inilah peringkat keempat.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: 90,7 Fortuna FM Genjering hilang ingatan. Aduh. Hilang ingatan seperti apa single yang berjudul Hilang Ingatan dari Setia Band ini, Saudara Fortuna, ini diciptakan oleh Ferry Hudaya. Menandai kembalinya Charlie Van Houten dan Pepeng setelah vakum selama 3 tahun di industri musik ya. Lagu banyak disuka oleh para pemirsa, oleh para pendengar Fortuna semuanya, Saudara Fortuna ya, yang tentu saja hadir dengan label dari produksinya di HP Production. Hilang Ingatan sekarang menempati posisi yang keempat, yang sebelumnya menempati posisi kelima, jadi satu peringkat naik dari peringkatnya yang semula kecil. Hilang Ingatan, Hilang Ingatan. Jangan sampai seperti itulah. Kalau hilang ingatan fullnya gimana dong nanti ya. Jadi gak ingat semuanya dong ya. Baiklah, yang jelas hadir kembali untuk Anda setelah peringkat keempat Hilang Ingatan Setia Band, dan sekarang peringkat ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Oke, saudara Fortuna, lagu kolaborasi Senang dengan Suaramu Lagi, Ariel Noah dan Raisa tentu saja yang bernuansa pop balad ini diciptakan oleh Ed Gitaf dan Randy Pandugo serta menjadi original soundtrack untuk film Dilan ya. Dilan ITB tahun 1997 ya. Oke lah, yang jelas masih suka dengan lagu-lagu mereka, silakan ada request saja di jam-jamnya. Oke, lagu-lagu pop Indonesia ya. Peringkat ketiga dari mereka, Ariel feat Raisa. Tanpa basa-basi lagi, dijadikan kembali peringkat yang lebih atas lagi, peringkat yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: kalau kita dengar liriknya sangat menyentuh lagi Saudara Fortuna ya, kenapa enggak? Ini single kolaborasi berjudul Sesi Potret ya. Oleh musisi Ino bersama Adesmana yang lagu ini mengangkat tema tentang waktu, kehilangan, kerinduan terhadap orang yang tercinta serta refleksi untuk berdamai dengan perasaan yang ada. Saudara Fortuna ya, itulah Sesi Potret Hadi untuk Anda menempati posisi kedua untuk pekan ini, yang tentu saja menemani suasana siang di hari Minggu yang sekarang mulai redup-redup manja nih sepertinya ya. Oke, yang jelas hari ini sebelum saya akhiri di kesempatan Top Indonesia 10 tanggal 8 Juni 2026, kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir untuk minggu ini. Peringkat yang ke-10 minggu ini dihuni oleh untuk yang bersamanya mahal ini. Ke-9 ada Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Sederhana dari Selawan Seven menempati posisi ke-8. Ke-7 Sempurnanya Aku NBD. Gadis Manis Kalimantan, Syahriadi menempati posisi ke-6. Ke-5 Rabun Jauh Ben Nadia. Terus juga ada Hilang Ingatan dari Setia Ben menempati posisi ke-4. Ke-3 Senang Dengar Suaramu, Ariel bareng Raisa. Dan Sesi Potret ke-2, barusan ada dengar Ino Fit Ariel Semana ya. Dan sekaligus untuk jawarannya adalah, saya kasih bocor langsung ya, kini Yofi Bianto, Kim dan Neda menempati posisi jawara pekan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Top Indonesia 10 hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Sampai jumpa lagi, dan nanti jam 1 ada siapa? Ada Teh Sulis ya. Udah datang belum Mas Ima? Oh, ada Teh Sulis bersama Teh Isfa. Sampai jumpa lagi, Nino Pamiyarsa undur pamit. Sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, halo. Selamat hari Minggu ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng Sida dan juga Baispa. Betul. Di acara Fortuna Ngepop sampai pukul jam 3 nanti ya. Okay. Jika yang mau request lagu ya langsung aja telepon di 0815-1490-7907.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Betul.
1: Untuk request lagu-lagu pop Indonesianya ya, kita tunggu kebersamaan nih di cuaca Sukabumi yang cerah sekali.
0: Betul.
1: Untuk
0: tapi sekarang udah agak mendung ya,
1: Baispa. Sekitaran kotanya, bagaimana sekitaran rumah
0: Betul.
1: Anda? Ada yang sudah mendung kah?
2: Tapi menurut saya masih cerah ya. Daerah Sukaraja kayaknya. Oh, tapi cerah awannya ya.
0: Oke, okay, nih untuk lagu pertamanya dari Baginda, Diawara Cinta. Kenjreng euy.

0: langsung okay. aja nih. Halo.
1: Banyak ya sandiwara ya. Aduh. Sandiwara cinta. Halo.
0: Mm-mm. Oh, oke. Okay. Ini belum terhubung ya.
1: Aduh.
0: Halo, selamat dengan siapa? Siang.
2: Ya, mungkin teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mungkin teh.
0: Dengan siapa?
2: Ya, mungkin teh.
0: Oke, lagunya lagu apa nih?
2: Ini popan.
0: Iya, lagu pop.
2: Yang wali.
0: Apa judulnya?
2: Tapi Makassar.
0: Iya, apa?
2: Kumaha aing?
0: Kumaha aing?
1: Ada gitu?
0: Enggak ada.
2: Ataulah baik-baik sayang lah.
0: Baik-baik sayang. Oke, boleh salam-salamnya.
2: Dibungkus buat semua. Buat okay. Teteh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru dengar aku ya lagu itu.
0: Iya, yo Kang Egi. Mana nih Kang Egi ya, tadi diangkat malah turun.
1: Halo, belum.
0: Halo Kang Egi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Motor nangkepop, genjreng
0: euy. Genjreng.
3: Mana kabarnya Teh Ispa sama Neng Solih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya.
3: Iya. Pengen lagunya ya?
0: Lagunya? Boleh.
3: Andai kau datang kembali dari Noah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Buat siapa?
3: Kirim salamnya buat Mama Ranti, terus buat Anibar, Maman Apera Yuni Seblak, Teh Dewi Sulastri, Teh Norma, Teh Lisna, Mama Rindu, Mama Rita, Pak Is, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Oli Pesenja. Pak Ben sarang Mama Rantina.
0: Iya.
3: Terus buat Kang DG, Kang Jopir Santana, Kang Basar, Kang Herlan, Kang Reja, Mama Sam, Mama Dora, Bang Len.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Kang Herlan Nur Gacor. Terus buat Kang Abi Cikunul Jeng DM.
0: Iya.
3: Terus buat Wahyu Tahu, Wendy Tahu.
0: Iya.
3: Joko Tau. Terus buat Teh Aren. Terus buat Nina. Terus buat buat
0: lagi?
3: Semuanya saja.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kang Albin bisa.
0: Oke.
3: Okay. Spesialnya buat si Cinta aja.
1: Oke, okay, boleh.
3: Mantapnya iya. Buat Neng Soli sama Adek.
1: Terima
3: baik,
1: kasih.
3: Baik, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, amin.
3: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh Aren.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenjreng
0: euy.
4: Gimana kabarnya tuh yang cara rantik?
1: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat selalu.
4: Syukur atuh itu yang selalu diharapkan.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan selamanya ada ya. Dalam lindungan Allah ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh, lagunya mau apa
0: ya.
1: Teh?
0: Boleh.
4: Pengen aku bahagia bersamamu.
0: Aku bahagia bersamamu.
1: Ya. Boleh boleh buat siapa?
4: Buat yang barusan ya,
0: iya.
4: Kang Egay bareng cintanya,
0: iya.
4: Buat wah istri bapak megat, buat Kang Deden Bantas,
0: iya.
4: Buat Kang Heru Libra bareng istri cintanya, Pok Nuro, Kang Basar, Kang Santana, Teranti Teh Asti, Teh Meliandri, Mama Rindu, buat Mai Is, Manini, Mami Papi, Kang AM,
0: betul.
4: Buat itu tuh Bang Ben, Bang Len ya,
0: iya.
4: Kang Ujeng Jay. Buat Telisna juga, buat Mas Joko Tau, buat itu seperti Citra Kang Fajri itu Asri Teranti, buat Mama Yati Bali Teh Anibar, buat Kang Mus Mulyadi, Kang Surya, Kang Herlan, buat semuanya deh.
0: Iya.
4: Spesialnya.
1: Buat siapa?
4: Buat My Sister. Sampai jam berapa tuh tugasnya My Sister?
1: Sampai jam 6 aja.
4: Oh jam 6. Bareng Neng Sulis ya.
1: Iya. Yep.
4: Semoga sehat selalu,
1: amin.
4: Tetap semangat,
1: ya
4: makin cantik.
0: Amin.
4: Jangan lupa bahagia. Paling sayangnya buat Cinocan bareng Xiao. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Om Jeki. Halo
1: siapa
0: Om Jeki.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kencring.
0: Kencring.
5: gimana kabarnya tuh?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Sebaliknya
0: boleh tuh lagunya nih, mau lagu apa?
5: Lagunya dari itu aja deh.
0: Dari siapa?
5: Ya, dari Ajijah.
0: Apa judulnya?
5: Judulnya Kuta Berarti Bagimu.
0: Kuta Berarti Bagimu. Boleh tuh salam-salamnya.
5: Salam-salamnya aja buat yang barusan ya, sudah pakai aren ya. Yang buat Kang Egi juga, yang selalu Kang Helan juga, dan buat semua abah aja deh.
1: Oke.
5: Dan spesial buat yang sedang bertugas,
0: buat
5: neneng yang cantik-cantik ya.
1: Amin.
5: Semoga sehat selalu, panjang umur dan digunakan istri juga.
1: Amin.
5: Selamanya dalam lindungan dan ridho Allah SWT.
1: Amin.
5: Ya.
1: Amin.
5: Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Oke, karena udah dapat penelpon, langsung aja kita gencarkan.
1: Play.

0: 9 7,7 Fortuna FFM.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
3: Ada promo juga nih, Dek.
2: Apaan tuh, Bang?
4: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Power geng, push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren tek barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
8: my mood booster.
6: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Hai.
10: Hai.
9: Sorry, Megandomani ya?
10: Iya benar.
9: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
9: apalagi
10: ya?
9: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
10: Iya.
9: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
9: Wah.
10: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
10: Mm-mm. Dan tahan lama.
9: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
9: Oh.
10: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu.
12: Wih.
9: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
12: Oi.
9: Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel.
17: Hai semua.
18: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
19: Wah, thanks Ril.
17: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
18: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Cek, punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun.
7: Red
6: Marandi, sabun ACE.
7: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
7: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
6: Leleh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
7: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Tah, Eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
7: Dengan
6: perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
7: Pisan.
6: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
7: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
7: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisius.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
11: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
12: Ya harus tetap sehat, bro.
11: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
12: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
11: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
12: Betul, Ultra K.
13: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
14: Ultra K. Ultra K.
13: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
15: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Halo Teh Meliandri, belakangnya.
1: Halo juga, Neng Suli.
0: Iya,
1: apa kabar?
0: Gimana nih?
1: Alhamdulillah. Genjreng.
2: Genjreng.
1: Apa kabar?
2: Iya, kabar baik, alhamdulillah. Sehat, Teh Meli juga ya.
1: Alhamdulillah. Sudah mendingan, sudah membaik.
2: Sudah bisa mulai gerak sana gerak sini ya. Baik. Mau
0: boleh
2: lagu apa
0: lagunya Teh Mel biar semangat lagi?
1: Lagunya Arti Cinta.
0: Arti Cinta.
2: Boleh.
0: Mendung enggak di situ Teh Mel?
1: Enggak, panas, Neng.
0: Oh, panas.
1: Iya. Boleh kirim salamnya.
0: Buat siapa?
1: Buat Mama Rindu, iya, Kak Olivia, buat Teh Aren,
2: iya.
1: Kak Egi,
2: Ujen
1: Jay. Terus buat Ibu Ipung Sapuro, Ibu Baleba.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Buat Mami Minok, Pak Maman Apero.
0: Iya.
1: Buat Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra sama Kang Pajrinya ya, terima kasih. Semoga sehat selalu Teh Citra.
0: Amin.
1: Buat Kang Herlan,
0: buat siapa lagi,
1: Kang Mus Mulyadi.
0: Iya, buat siapa lagi?
1: Buat Manini sama Mami Papihnya.
0: Iya.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Buat mama Rosi, mama Bungsu, mama Sa, mama Rita.
0: Mama Rita.
1: Iya. Buat siapa tuh? Buat Kang Ook, Kang Deden Bantas.
0: Iya.
1: Ayah Susanti, Kang Ujeng. Udah ya Kang Ujeng.
0: Udah.
1: Oh, Bang Len.
0: Harus dua kali ya.
1: Di awal gitu lu apal aja. Bang Len, Pak Ben ya. Ibu Atika sama Neng Heranya. Ya mohon maaf yang gak kesenggol, besok juga disenggol lagi.
0: Oke, buat siapa spesialnya Teh Mel?
1: Ya.
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Spesial keduanya buat si Bujang Teh Mel yang ada di rumah.
0: Oh, udah pulang.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih ya Teh Ispa, Neng Suli.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, genjreng.
2: Salam di genjreng.
0: Genjreng Teh Meliandri, cepat sembuh ya Teh Mel ya.
2: Halo.
0: Belum ada.
2: Oh, belum.
0: Oke, karena tadi juga lagunya belum ada yang keputer, langsung aja kita
2: boleh
0: genjreng kan.

0: Ya, halo Sarah Fortuna, masih di acara Fortuna Ngepop ya. Yuk, ya. Yang mau request lagu langsung
1: kembali
0: aja.
1: Kita buka lain telepon.
0: Betul, ya. Tadi Joko Weo nih kemana ya? Joko Weo.
2: Yo, jangan labil.
0: Labil. Bang Lens juga nih, Fortuna Ngepop Genjreng. Oh, selamat siang, Teh Ispada Nasulis. Lagunya dong, ada titik-titik di ujung doa dari Salo Priadi. Terima kasih,
2: ada Genjreng. Ada titik di ujung doa.
0: Iya, halo Joko Weo.
3: Fortuna Ngepop Cengki.
0: Genjreng.
3: Sehat berdua.
0: Alhamdulillah.
3: Yang cantik, yang elegan, cerita kata Sediano.
0: Yang elegan.
3: Dialek.
0: Dengan kata-katanya ya. Udah hafal Kang Joko Weo dengan elegan. Boleh atau? Ringo selalu apa deh?
3: Luluh cintanya.
2: Luluh cintanya dari.
0: Luluh cintanya. Gak ada luluh cintanya juga dari luluh doang dari Samson.
3: Enggak, dari gue.
2: Siapa penyanyinya?
0: Siapa penyanyinya?
3: Enggak tahu penyanyi namanya.
2: Aduh, aduh. Ntar kenalan dulu lain waktu ya.
3: Kenalan.
0: Ganti dong apa?
3: Ini
2: adanya
3: aja
2: luluh aja.
3: Ya. Tiara dari yang covernya Tiara.
2: Lagu Tiara maksudnya.
3: Ya Tiara, ya Tiara, lagu Tiara judulnya.
0: Tiara dari Charlie. Oke, ada. Mm-hmm. Boleh yang, tuh salam-salamnya. Kalau cewek elegan, kalau cowok apa tuh?
3: Cowok? Elegan cowok.
0: Elegan.
3: Elegan.
0: Derian why ya. Boleh tuh salam-salamnya.
2: Derian why, ada cowok mah.
3: Pengen tahu why ya mas. Cowok mah elegan, jangan yang sulit. Gitu tanya
0: tuh. Boleh tuh lagunya, lagunya salam-salamnya.
3: Buat ini aja lah, siapa yang tadi udah naik, baru nyimak soalnya teh.
0: Aduh, Teh Melianti udah naik, tadi Teh Arin juga.
3: Terus Bang Len, Alin Jeng-Jeng, Teh Arin, naik belum?
0: Udah dong.
3: Udah, terus Mandi ini kita sudah naik, Mandi ini sudah naik. Terus
2: Mandi ini udah ngeken, sudah menuju Bobo, yuk.
3: Nah, Mandi ini jangan kemplat dengerinya, ayo naik. Terus tadinya
0: atau
3: satu tadinya artinya apa sih awe atau
0: ya anggota
3: di Neng Suli sama Teh Ispa Roda Nunutan oh ya gitu Malehoy
0: pokoknya
3: yang penting mah berdua mah sehat sedarnya.
0: Amin.
3: Selamat. You are.
0: Kemana tuh?
3: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Teh Asti, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Genjreng
0: euy.
4: Selamat siang Teh Sulis.
0: Siang juga ya.
2: Caringin.
4: Caringin udah mulai mendung.
2: Aduh, sepertinya bindeng Caringin ya.
0: Boleh tuh lagunya Teh Asti nih, kasih lagu yang semangat
4: lagi
0: dong buat kita.
4: Lagi sakit ini tenggorokan.
2: Oh.
0: Lagi musim ya?
4: Iya lagi musim Teh Sulis.
0: Lagunya tuh boleh Teh Asti.
4: Pingin lagunya dari itu ya dari Dadali aja.
0: Apa Dadali, judulnya?
2: Dadali, boleh.
4: Dadalinya di saat aku pergi.
0: Di saat aku pergi, boleh. Salam-salamnya Tasi.
4: Salamnya buat yang udah pada naik ya, yang barusan. Buat yang belum pada naik juga. Spesial buat Teh Ispa sama Teh Sulis ya. Kita semangat sehat selalu Teh Sulis, Teh Ispa. Paling sayangnya buat
2: yang sama.
0: Iya.
4: Bermantapnya buat yang jauh di mata dekat di
2: dalam. Aduh, dalam banget ya.
4: Makasih Teh Sulis.
2: Sama-sama Teh Asti.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakang Teh Asti
0: ada Kang Abi Cikundul. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Fortuna Ngepop genjreng euy.
2: Genjreng.
5: Bukan Abi Cikundul, sekarang mah Bang Toyib.
0: Oh, Bang Toyib jarang pulang ya, ke Cikundulnya. Ya,
5: pulang-pulang.
2: Meni daeknya disamakan Bang Tolusti.
5: Selamat siang Teh Ispa sama Neng Tulis.
2: Selamat siang kembali.
5: Iya.
0: Boleh atuh lagunya ini lagu apa?
5: Lagunya pengen aku takut.
0: Aku takut.
2: Takut kenaon? Enu nagih.
5: Takut no.
2: Aduh, takut enu nagih juga nantinya.
5: Takut ayah nanawan.
2: Enu nagih.
5: Kirim salamnya ya.
0: Boleh ya buat siapa?
5: Buat Teh Mel. Buat Waaong, Kang Cepijul, Bu Yan Yan, Teh Ranti, Teh Aren, Mama Lisna, Teh Olip, Teh Anibal, terus buat
0: siapa
5: Mama
0: lagi?
5: Peggy, spesialnya buat Teh Ipa sama Neng Sulis aja ya.
2: Siap.
5: Ucapannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama rindu di Eko, selamat siang. Iya. Kalau beres juga Teh Del. Halo, ada siapa lagi? Belum.
0: Belum. Oke, kita putarkan aja kan udah dapat telepon. Ya, genjreng.

0: 안에 티티티티.
1: 빌볼까마 대중 버튼 FFFM.
2: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
4: Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Hai!
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Cek, punten.
0: Mangga.
6: Beli sabun. Rek Marandi, sabun ACE.
0: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
0: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Leleh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
0: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
6: Huh?
0: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
0: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
6: Kula wargi terlindungi 24/7.
0: Pisan.
6: Kela. Stokna masih seueur ceu?
0: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
0: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
7: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses, isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
10: Dari Wings Food.
13: Power geng, push.
14: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
13: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
13: Mau.
16: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
16: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
15: Amazing.
16: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
16: Choco Drink,
3: my mood booster.
16: Menyala moodku.
15: Dari Wings Food.
17: We are Glitter!
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh. Langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
19: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Sela Fortuna. Terima kasih banyak nih yang udah komen-komen juga ya, yang di Facebooknya.
1: Oh iya.
0: Jadi juga yang di WhatsAppnya cuman Bang Lens doang ya yang komen.
1: Oke, kita langsung ke Facebook saja. Oke, ya.
0: Tapi ini ada Waong nih kita.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Halo Waong.
2: Halo, Nersuis.
0: Kumaha
2: kabar Waong? Apa kabar?
0: Kemana aja nih Waong nih? Jarang mendengar suaranya.
2: Ada, tiap hari tiap malam juga.
0: Ada, boleh tuh lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya Baik-Baik Sayang dari Wali.
0: Baik-Baik Sayang, tadi udah Baik-Baik
2: Sayang. Udah
0: ya? Iya, waktu awal. Aduh, aku berarti tidak mendengarkan.
2: Rindu, rindu.
0: Ya?
2: Doa rindu ada gak?
0: Rindu.
2: Doa rindu.
0: Doa rindu.
2: Iya.
0: Oke. Ada salam-salamnya buat siapa?
2: Kirim-kirimnya buat Teh Aren.
0: Iya.
2: Teh Balebat.
0: Lanjut.
2: Ini sebelah. Olivia Senja.
0: Oke. Okay.
2: Manura. Iya. Di Bali. Eliandri. Kang Budi sama Teh Belanya.
0: Iya.
2: Terus Teh Anibar. Kang Haji Mama Naperong. Awang Balon. Wayu Tahu.
0: Lanjut.
2: Mahilis. Meliandri.
0: Terus.
2: Asin Dekon. Terus Lisna.
0: Iya.
2: Mani ini yang udah pilih.
0: Mani ini kemana nih, gak nelfon, gak miss call juga ya.
2: Spesial.
0: Buat siapa?
2: Buat sisa yang aja.
0: Memah
2: yang
0: nelfon.
2: Ada di itu Cipula apa? Di Sukaraja.
0: Oke.
2: Okay. Spesial kedua buat siapa? Yang mandu aja berdua yang cantik cantik dan cam. Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Dapatkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Oh, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini dia Facebooknya juga dari Kak Bobo ya, foto nge-pop genjreng ei. Fitri-fitri juga foto nge-pop genjreng ei. Pengen dikasih tau lagunya dari ST12 Tak Jodoh. Oke. Dari Jawa Sinaga Bonaforte juga Kang Omber Air Hitam Lampung Barat hadir. Ujang Jaya juga genjreng ei. Mas Irul Assalamualaikum Bangkalan Mandur Jawa Timur hadir. Diwanti Lelewati Fortuna Ngepop genjreng ei. Dikirullah Fortuna Ngepop genjreng ei. Dari Safitri Golpara mau minta dong diputernya Wali Sayang Lahir dan Batin. Bayu Roy juga Assalamualaikum selamat siang. Supri Lovers juga Fortuna Ngepop genjreng ei. Lagunya dari Fagetos Kehadiranmu. Ami Ani juga Fortuna Ngepop ya. Assalamualaikum Taispa sama Tasli, selamat siang juga ya. BTK kemarin juga halo, pagi-pagi Kusmawati. Selamat siang cewek cantik, selamat bertugas sampai tuntas. BTK kemarin juga nih mau gak Fortuna Ngepop hadir tamu Ramdan Siti, selamat siang Mbak Duo Sing Ayah, salam sehat dan happy weekend. Eva Mutiara juga Assalamualaikum dari Eva di Sukaraja. Lagunya dong Slang, judulnya Ku Tak Bisa. Oke.
1: Oke.
0: Ada Pak Ben nih, mungkin satu penelpon lagi ya. Halo Pak Ben.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ben.
3: Pertengangkop. Genjreng, guys.
0: Genjreng. Gimana kabarnya Pak Ben?
3: Alhamdulillah baik. Kabar sebaliknya gimana? Nih sama Mbak Pak.
0: Iya, baik juga ya.
3: Iya, alhamdulillah kalau pada sehat ya.
0: Boleh atur lagunya nih, mau lagu apa?
3: Minta lagunya dari Rosa.
0: Apa
3: Kasih
0: tuh?
3: Seorang istri.
0: Kasih seorang istri. Boleh atur salam-salamnya.
3: Kirim salamnya.
0: Iya.
3: Buat Mbah Aong. Mbah Aong. Dadah.
0: Dadah, mau ke mana tuh Pak Ben?
3: Mbah Aong katanya mau ke Jogja, baru tadi mau ke mana? Karena waktu seorang.
0: Terus
3: kirim salamnya buat Emily Andri,
0: ya.
3: Ma Iis,
0: ya.
3: Ma Nini,
0: lanjut,
3: Ujang J, Mama Peggy,
0: ya.
3: Bu Yan Yan, Kang Abi Cikundo, Kak Ujang J, buat Teh Gula Aren,
0: ya.
3: Teh Mano.
0: Eh Mano, lanjut buat siapa lagi?
3: Terus Teh Mama Rindu.
0: Mama Rindu.
3: Terus buat Teh Lisna. Teh Mimin Amina. Buat Pok Nura. Buat
0: Kang
3: Egi. Ucapannya
0: iya.
3: Sama si calon istrinya. Semoga cepat kepelaminan. Nanti Pak Ben kado.
0: Kado apa tuh?
3: Buat Kang Egi. Kadona Aladina Kapsul.
0: Oke.
3: Siapa pabrik? spesialnya buat Neng Sulis sama Mbak Ispai yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Genjreng
0: euy.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mbak Ispa, karena sudah 14.50 ya. Betul. Dan 10 menit juga kita akan berakhir. Nanti jangan lupa ada top dangdut nih bareng Mbak Ispa ya. Saya Swisda dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciao.
0: Buat Kak Fitri, Hari Fitri, genjreng euy.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda. Radio Fortuna, Dewara Sara.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: dari Jalan 61 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincering, Nadi Sukabumi, Kincering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna, kita jumpa kembali di tanggal lagu Top Dangdut 10 untuk hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Iswa Dalan sampai nanti pukul 16 atau pukul 4 sore. Kebersamaan kita 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, saudara Fortuna, terima kasih kebersamaannya yang masih selalu setia sampai saat ini di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya. Langsung saja kita masuk ke top dan ke 10 untuk posisi yang ke 10 sebagai juru kunci untuk minggu ini. Baik, saudara Fortuna, di juru kunci di posisi yang ke-10 minggu ini ternyata masih ada Lesti yang kemarin minggu lalu sebagai pendatang anyar kita. Baru minggu pertama ya, dan tetap bertahan di posisi ke-10, Lesti Kejora lewat Kura-Kura Dalam Perahu.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: 90.7 Fortuna FM, saudara Fortuna Lesti kembali meramaikan industri musik dangdut Indonesia dengan merilis single terbarunya yang berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Lagu tersebut resmi dirilis pada 17 Juni 2006 melalui label rekaman 3D Entertainment dan juga sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Wow. Close ya buat Lesti, dimana pada hari yang sama video musik resmi juga Kura-Kura Dalam Perahu itu tayang di kanal Ucup ya, 3D Entertainment. Kadang lagu yang pastinya kadang lagu ini menjadikan karya yang ke-31 yang dirilis oleh Lesti sepanjang perjalanan karirnya sebagai penyanyi dangdut. Wow, lagu ciptaan dari Adi Balsyarul ini menghadirkan nuansa dangdut yang kuat dengan lirik yang syarat makna dan menggunakan berbagai kiasan. Wow, banyak kata-kata kiasannya ya. Menurut Lesti sendiri, ia langsung menyukai sekali lagu tersebut sejak pertama kali mendengarkan demo karena melodi dan konsep liriknya terasa berbeda. Baiklah, yang sudah kepincut sama lagu yang tadi, Kura-Kura Dalam Perahu, boleh didukung request di jam-jam requestnya. Tentunya jadi 90.7 Fortuna FM. Next, kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ke-9. Tadi di ke-10-nya tetap bertahan ya, meskipun minggu kemarin atau baru satu minggu atau satu pekan Lesti sebagai pendatang anyar minggu lalu, saat ini masih bertahan di posisi ke-10. Di posisi yang ke-9 ini juga tidak kemana-mana ya, tidak naik juga tidak turun, karena lagu juga lagu yang baru masuk ya sebagai new entry kita untuk minggu lalunya. Sebelumnya ada Gita Yubi lewat Macam Mana Lah.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: 107.4 FM, macam mana lah. Hidup itu ada yang harus diingat, ada yang harus dilupakan, ada yang harus diutamakan, dan ada juga yang harus diabaikan. Macam mana lah, ya sudah. Mau pergi, pergilah sudah. Jor bye. Kita Yubi ya, bisa di request, didukung di jam-jam request di 90.74 FM atau streaming radio fortuna.id-nya. Baik, macam mana lah, kita tinggalkan naik satu peringkat lagi yuk di posisi yang ke 8, tapi sebentar lagi kita akan masuk ke azan asyar ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, macam mana lah, kita udah masuk waktunya azan asyar. Jadi sebelum kita lanjut ke posisi 8 setelah di pos ke-9 ada Gita Yubi, lewat macam mana lah kita asyar dulu aja ya, nanti Ispa balik lagi.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM. Dan kita lanjut lagi masih di Top Dangdut 10. Saudara Fortuna, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya. Kita masih di tanggal lagu Top Dangdut 10 dan kita sudah masuk ke posisi yang ke-8. Setelah tadi di posisi ke-9 macam manalah kita Yubi. Dan ini dia di posisi ke-8, ada masih bertahan tidak kemana-mana juga untuk minggu ini. Ya, Anissa Bahar lewat gak apa-apa.
2: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.
3: Jangan datang lagi di kehidupanku.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por
2: Ce, punten.
3: Mangga.
2: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
3: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Ce.
3: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Leuleuh, biraku, Ce. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
3: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
2: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
2: Kela. Stokna masih seueur ceu?
3: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
2: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
3: Ih, mangga atuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
5: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
6: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Enak delisia ya.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
17: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
14: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
16: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
16: Sedap cup Singapura spicy laksa.
17: Laksanya senagi itu, woi.
16: Dari Wings Food.
18: Hai.
19: Hai.
18: Sorry, Megandomani ya?
19: Iya, benar.
18: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
16: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
19: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
19: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
19: Iya.
16: Gimana?
19: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
19: Dan tahan lama.
16: Oh iya?
19: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
19: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
19: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
20: Ini mie sukses isi dua.
21: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
20: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
21: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
20: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
21: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
21: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
20: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
21: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
22: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
20: Dari Wings Food.
23: Power Geng Push.
24: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
23: Padahal dikit lagi winner.
25: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
23: Baru? Wih, keren pack barunya.
25: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
23: Wow.
26: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
25: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
26: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
25: Amazing!
26: Masa gak mabar lagi?
25: Iya lagi.
27: Sip the mood, feels good.
26: Choco Drink,
27: my mood booster,
26: menyala moodku.
25: Dari Wings Food.
28: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
29: Ariel.
30: Hai semua.
31: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
30: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
32: Emang bedanya apa?
30: Mie-nya kenyal.
31: Wah, enak tuh.
30: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
32: Hah?
30: Apalagi sekarang ekstra 20%.
32: Ekstra 20%?
30: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
32: Wah, thanks Ariel.
30: Gimana?
31: Bener, bikin gak bisa berhenti.
32: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
30: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
31: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
30: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
33: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
34: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: 97 Fortuna FM, jangan paksa rindu. Dari Selvi Kumalasari yang minggu ini bertahan di posisi ketujuh karena minggu lalu berada di posisi ke-6. Jadi untuk minggu ini turun satu peringkat aja, gak apa-apa ya. Tapi masih tetap berada di naungan Top Dangdut 10 atau tangga lagunya di 90,7 Fortuna FM. Baik saudara Fortuna, untuk Anda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe atau sekedar kumpul komunitas, arisan atau sekedar nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Dari mulai kulitnya yang super kriuk, dagingnya yang juicy, dan bumbunya yang nendang banget. Bukan cuma itu saja, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu ya. Dari mulai ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Atau mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Dari mulai ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet karena cuma di Oji Sukabumi. Kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin banget mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Baik, kita masih di tangga lagu Top Dangdut 10 dan sudah akan menginjak di posisi yang ke-6 ya. Ada siapa di posisi ke-6? Minggu lalu di posisi ke-5, jadi untuk minggu ini harus turun ya, gak apa-apa ya. Jauh kok pergi, langsung kita simak.
1: Ini yang sungguh di peringkat ke-6.

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Holiday for all.
0: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Udah 47 menit. Udah ada kopi pahit nih di pos kelima minggu ini dari Teteh Wika Salim, yang mana untuk minggu ini ya turun satu peringkat juga kopi pahitnya. Baik, jangan lupa dukung request di jamnya, request lagu-lagu dangdut tentunya hanya di 90,7 Fortune FM. Saudara Fortuna, kita tinggalkan kopi pahit miliknya Wika Salim. Kita naik satu peringkat lagi di posisi keempat. Ada siapa minggu ini di posisi keempat? Langsung saja kita simak, ini dia.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: 90,7 Kurna FM, para pencari nafkah alias PPN dari Rizky Bilal dan kawan-kawan. Ada Gilang Dirga ya, Gilang Dirga dan siapa yang masuk jadi apa, jadi wakil ya, Ramzi ya, Ramzi. Ada juga Bilar, ada juga Rizky Bilar ya, ada Gilang Dirga lewat para pencari nafkah berada di posisi keempat minggu ini. Minggu lalu berada di posisi ketiga, gak apa-apa meskipun turun untuk minggu ini ya. Baik, jangan lupa dukung request, jam-jam requestnya di 90,7 Fortune FM. Kita tinggalkan yuk PPN, kita next satu berkat lagi di posisi yang ketiga. Ada siapakah? Masih ternyata untuk minggu ini tadinya di posisi runner up, sekarang menginjak posisi ketiga. Ada Tasya DA7 teman jadi nyamannya di posisi ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

sesuatu yang nyaman mau bikin gimana gitu ya. Wah, ada yang udah nyaman kayaknya ya. Tasya bisa di request di jam-jam requestnya lagu-lagu dangdut tentunya di 90,7 Fortuna FM Saudara Fortuna. Baik, sebelum ke mana? Ke posisi

0: Up. Kita akan kelas balik di Top Dangdut 10 edisi 28 Juni 2026. Di posisi ke-10, Kura-kura dalam perahu masih ada Lesti. Di posisi ke-9 ya, Macam manalah kita Yubi. Posisi ke-8, Gak Apa-apa dari Anisha Bahar. Posisi ke-7, Jangan Paksa Rindu, Silvi Kumalasari. Dan di posisi ke-6 ya, Jauh Kau Pergi dari Sinta Arsinta. Kopi Pahitnya milik Teh Wika Salim di posisi ke-6. Kelima ya, Kopi Pahitnya di posisi ke-5. Keempatnya ada PPN, tadi kita simak juga dari Rizky Billar, Ramzi dan juga Gilang Dirga. Dan di posisi ke-3, Teman Jadi Nyaman sudah kita simak ya dari Tasya DA7. Dan ini dia di runner up kita untuk minggu ini, Gadis Manis Kalimantan. Hai.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: P, P-nya apa ya? Kalau I, I-nya apa? Imut kali ya. Yuk. Baiklah, gadis manis Kalimantan yang lagi viral banget nih lagu ya. Bisa di request untuk versi dangdut di top dangdut 10 sebagai posisi runner up untuk keduanya minggu ini, padahal minggu lalu itu posisi yang ke berapa, ketujuh. OMG, langsung melesat ya. Ya mana, macam mana gadis Kalimantan kan manis-manis ya enggak. Eh, kata siapa, suka bubi juga ya, enggak kalau manis. Baiklah, kita next untuk berikan di posisi pertama, dan sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah, dan jawaranya untuk minggu ini tetap bertahan pada posisinya. Ini dia Melili lewat tajamnya Karang. Ini lagu juga emang hits banget. Makan dari itu ya, Melili juga mengcover lagu ini. Lagi naik-naiknya nih ya, cover-cover banyak ya. Baik, ini dia di posisi pertama sekaligus kebersamaan kita untuk tanggal lagu hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Isma Dahlan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan ya. Terima kasih banyak kebersamaan, dan ini dia posisi yang pertama jawara kita untuk sore hari ini di Top Dangdut 10. Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Sudah lapor pula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Rengna di Sukabumi.
2: Fortuna, baik lagi ya bareng Swiss dan juga Baispa nih di acara karaoke Anjang Sana. Jika yang mau karaoke atau mau nyanyi-nyanyi nih, bisa langsung aja telepon di 0815 1490 7907 ya, karena di sini juga kita cuma sampai pukul 6 sore aja.

0: tidak ada nih. Mungkin sekarang hari Minggu pada sibuk ya bareng sama keluarganya. Oke, ada Pak Ben. Halo Pak Ben.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumben pertama nih Pak Ben nggak sibuk kali ya?
1: Enggak, lagi ada di rumah kebetulan.
0: Boleh tuh lagunya nih, lagu apa Pak Ben?
1: Minta lagunya Haruskah Berakhir.
0: Haruskah Berakhir. Pak Ben teh orang mana?
1: Ada aja.
0: Yuk, langsung aja kita berangkat Pak Ben.
1: Oke, nanti.

0: Oke, Pak Ben.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Ben.
1: Oke, sama-sama Suri yang cantik. Kenjreng, ya, ey.
0: Kenjreng, ey. Oke, Kang Senja nih belakangnya. Halo, Kang Senja.
2: Halo. Karaoke yang sana Fortuna Kenjreng, ey.
0: Kenjreng, ey.
2: Selamat sore.
0: Boleh atau sore. Lagunya mau lagu apa? Sore juga ya, Kang Senja.
2: Ngambil lagu yang runner up.
0: Jadulnya?
2: Ngambil lagu yang runner up barusan.
3: Oh, yang runner up yang kedua.
2: Coba masih satu yang dibawakan.
3: Mantap.
0: Oh, gadis manis.
3: I apa? Okay. Ada karaoke-nya enggak gadis manis Kalimantan? Ada kayaknya.
0: Ada dong.
3: Ada dong.
0: Yuk,
3: I apa?
0: Boleh.
3: I Spanyol.
0: Ikan.

0: Oke, okay, terima kasih Kang Sunci. Besok-besok gadis suka bumi ya.
1: Request kita ya, ganti nadanya, ganti liriknya gitu.
2: Wah, cantik-cantik.
0: Ayo.
2: Fortuna FM kejereng.
0: Kejereng. Ada Mama Rindu. Halo Mama Rindu.
3: Halo, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karo
4: kanjeng sana Fortuna.
3: Kejereng. Ikon hadir.
4: Ikon hadir. Alhamdulillah lagi diguyur hujan.
0: Mungkin sibuk atau
3: oh, diguyur hujan.
4: Diguyur hujan, alhamdulillah.
3: Suasana jadi adem. Nanti sampai rumah aja hujannya.
0: Bisa request ke Allah gitu ya.
3: Iya, kalau bisa.
4: Giliran nanti.
0: Boleh ada lagunya nih Mama Rindu.
3: Hujan sesuai kondisi ya. Oke, hujan.
4: Barusan tuh.
0: Kita berapa Mama Rindu?
3: Tuna. Sikap buru ya.
4: Kabumi. Dapat sih Fortuna FM kinceng deh. Teh Oli, Teh Mel lagi sibuk ya. Sama konco-konconya lagi sak-sak cik-cik. Bantu ya.

0: Amin, amin.
1: Kita yang mau digaji.
2: Hujan membawa berkah pokoknya buat semua ya. Maaf tidak di absen. Olive naik Olive, pasti lagi ngajen cutinya. Buat konco-konconya. Atur nuhun naik.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh,
1: tetap sibuk ya. Tangan bekerja, telinga fokus. Iya, semangat ya.
0: Iya.
1: Sugan besekna ketampi ke dia. Aduh.
0: Kita mau besek nomor satu
1: ya. Cinteh Melite.
0: Halo, Teren.
3: Juga halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Naha, ngos-ngosan.
3: Karaoke, perutin AMM. Jereng-jereng.
1: Digenjereng, terus di mana, Eteh?
3: Aduh, terus ya hujanan nih ada ngerasa. Ditewakan cai hujana.
1: Alhamdulillah, jadi ngumpulkan cai hujan. Alhamdulillah atunya. Sing mawa keberkahan.
3: Amin.
1: Anu karering sing ayah deui cai na.
3: Amin. Alhamdulillahnya.
1: Hari ini teh mau menghibur. Tah eta nya.
3: Kumaha tuh mahasiswa sareng sing naik daramang sadaya.
1: Alhamdulillah, hirobi alamin. Saya
3: tuh, tapi sana anu disuhunkeun semangat.
1: Tah geningan.
0: Mm-mm. Boleh atau lagunya Teh Aren mau lagu apa?
3: Anu gampil lah, Karang Cinta.
1: Karang Cinta dina dago entuk lain. Agung teuing kan dago
3: mah. Teh Mirna nya.
1: Teh Mirnawati.
0: Oke, kita berangkat.

0: Renjan itu menaiknya ya.
1: Teh Rena.
0: Setia Rena
1: mah. Aa-nya harus. Tengah
0: satu ya.
1: Orang yang nyanyain orang setia rugi deh loh.
0: Kenapa? Setia ya. Itu menyakitkan ya?
1: Enggak, maksudnya orang yang menyanyiakan orang yang setia itu rugi.
0: Iya, mudah-mudahan cepat segera topik dan hidayah ya sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Udah tangan Pak Topik.
0: Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, aku cinta kamu sayang.
1: Aduh,
0: Gusti, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita ulah kalelewihan oge mencintai etehnya. Soalnya mun terlalu banget mahnya. Apa meren? Kita yang penuh mah harus cinta kepada Allah aja nya. Kang Santana, ka mana jadi asun ayah Susanti?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rencana Fortuna FM.
1: Gengreng.
2: Terlalu
1: bogoh, sinah terlalu cinta tong terlalu ting tong.
2: Terlalu.
1: Tah gening ari aya Susanti kumaha? Laguna hari ini entong mikir.
2: Aduh,
1: nanyakeun cinta teu ieu mah. Tong tarik teuing. Digusur we. Naon?
2: Itu apa teh?
1: Nu mana?
2: Simpan rindumu. Selamat sore ya untuk Dek Ispa sama Dek Suli.
1: Terima kasih buat kakak.
2: Ya, sehat selalu ya Dek ya.
1: Simpan rindumu dari siapa? Simpan rindumu
2: dari itu Lewaldi.
1: Oh Lewaldi, judulnya Simpan Rindumu ya?
2: Ya.
1: Nah antek keluarnya sim.
2: Keluar.
1: Simpan rindumu oleh Wali ya sekarang. Huruf gede. Dijinglekan siap ayah Susanti.
2: Ya siap.

0: Hai.
1: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Hai!
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Welcome to Jakarta.
11: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisi ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
7: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi.
13: Dari Wings Food.
7: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
3: Rek Marandi, sabun ase.
4: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
4: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Leleh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
3: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
3: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
4: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
3: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
4: Ih, mangga atuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Udin.
1: Kenapa, Pak Udin?
2: Aduh, udah hujan ternyata by spot tidak sesuai dengan harapan kita, tapi tetap harus bersyukur ya.
0: Aduh, alhamdulillah.
2: Iya. Halo, Pak Nura.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh, pernah.
2: Apakah kita selucu itu? Boleh dong lagunya, Pak Nura.
3: Lagunya
1: yang mana?
3: Lebih baik buta mata ateis sama tertulis. Lebih dari majijat ya.
2: Oke, buta sudah mata. Ada.
3: Iya, kirim salamnya buat yang mancan tugas duluan ya.

0: ya Kak Juli. Assalamualaikum ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kang Reza. Halo Kang Reza.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kalian kenapa sih FM genjreng?
1: Oi. Boleh atuh lagunya di genjreng.
2: Mau itu aja lah Kamelia.
1: Kamelia.
2: Boleh. Iya. What? Mama Harwani juga ya.
1: Oke.
2: Good work. Kasih dalam video kan.
1: Yuk langsung kita berangkat.
2: Oke. Dore duna radio panggiling nari kita bumi. Oke. Gendreng.

0: sampai ke Bali, Teh Asti.
1: Hatur nuhun.
0: Ada Teh Ranti, kembarannya Teh Asti, ya, oh. Suaranya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, anjing sana, Fortuna FM. Kencireng.
3: Sore Teh
2: Ita.
3: Sore Teh Ranti, yo yo. Teh Ranti lagunya apa?
0: Boleh lagunya.
3: Alhamdulillah, sehat iya. Selalu.
2: Itu aja, bercanda.
3: Bercanda.
2: Iya.
0: Oke, langsung kita berangkat.
2: Yuk. Ya, siap, boleh.

Manisi, selamat sore. Mama Rindu. Mak Iis. Lebar-lebar.

0: Makasih Teis, Pak Teslim.
1: Selamat
0: selalu ya. Ucapannya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Kang Santana di mana ya, Kang Santana?
2: Ayo semangat Kang Santana.
1: Ada Bah Kerdil. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Siapa ini baru baru dengar suaranya?
3: Dengar ya. Kerdil. Kenal Bah Kerdil.
1: Oke. Boleh tuh lagunya mau lagu apa nih nyanyi lagunya?
3: Lagunya itu aja, Air Mata Darah aja tuh.
1: Air mata?
3: Air mata darah.
1: Ngeri ya air matanya. Oke, kita berangkat langsung ya.
3: Oke. Kortuna Radio panggung gerengna Kita bumi Kortuna MMM. Halo sore, buat yang baru saja datang, ini adalah Tuan Sang Jepareng.

0: Yeah, Benjiring Oi, Bakar Dil. Oke, belakangnya ada siapa? Tadi ya, Banom juga. Halo, Banom. Boleh langsung telepon-telepon lagi aja.
1: Duh, turun ya.
0: Iya, Abi Udin, halo.
2: Halo, Domiso, bukan Domiso, Anjang sana, Fortuna FM, gitu
1: ya. Rasa jam 11, gitu ya.
0: Saki poin, gak
1: apa-apa. Pi Udin.
0: Oh iya, Pi Udin. Aduh, ya jadi ikut liar, gitu ya.
1: Dede, gue sayang wih, ya.
0: Gue, ya tau. Boleh tau, Pi Udin,
1: nyanyinya? Apa judulnya?
2: Aku tak percaya.
0: Aku tak percaya.
1: Gak percaya. Aku
0: ya
1: juga
0: tak percaya.
1: 100% gak percaya.
2: Aku ya. Gak percaya. Pada orang yang suka berdusta.
1: Hei, ungkapkan, ungkapkan.
0: Yuk, so, langsung berangkat.
2: Radio Pandir.

0: Terima kasih.
1: Gendreng. Aduh.
0: Gendreng sekali. Karaoke anjang sana Fortuna FM.
2: Sana bisa ya.
1: Gendreng.
2: Ayo mungkin dua penelpon lagi ya. Sebelum karena nanti azan maghrib itu 17.47 lebih cepat ya.
1: Ada lagi?
2: Iya.
1: Aman ya promo mah ya.
2: Aman dong.
1: Sudah beres. Silakan.

0: Tak ada ya.
1: Tak ada.
0: Ya wis, kita sapa yang sudah komen aja dah.
1: Oke, okay, tadi ada yang miss call nih.
0: Oh, ayo yang miss call jangan ragu-ragu.
1: Setiap ada yang teng-teng-teng kita pasti melihat ternyata abang itu lagi ya.
0: Soca Banjarnegara Jawa Tengah.
1: Manini, ini tadi Manini yang miss call.
0: Ayo Manini, Betrimo, Digenjreng, ke Cikaret, Taba Wesel, Cameng Bustika, Ujengjeng, Pegi-Pegi Kusawati.
2: Nena yang Neng anu nyanyi na.
0: Neni Mariani di Genjreng.
2: Ayang Neng anu nyanyi na. Manini nu jogetna.
1: Saya kurang
0: seorang penyanyi.
1: Tapi kita seorang penyiar gitu ya.
0: Eta. Manini bisa oge nyanyi.
1: Oh, Manini mah suka menyimpan suara emasnya.
2: Ayo guru.
1: Yang dibayar Manini mah nya. Baru menyanyi gitu.
2: Langsung carek didinya, we arek didinya jogedenya, Neng.
1: Ditunggu
2: yang kawin. Jadi Manini mah laguna hayang kawin.
1: Oh, hayang kawin. Oke, siap.
0: Eta teh.
2: Ah, Manini mah kangen we ka Neng masa miskol.
0: Ya, atuh nyanyi eta we atuh gadis atau janda karasa pening laguna.
2: Atuh ayo atuh gadis atau janda sok lah di nieu ku Manini.
0: Nya Manini nu nyanyi na. Ai. Alim,
1: ayo Manini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia mengira tambahan dari sapu tangan bodas.
1: Kang Reza nih tadi miss call lagi, mungkin mau nyanyi lagi nih Kang Reza, boleh yuk satu penelpon lagi.
0: Boleh ngajak duet Manini bawa.
1: Iya. Mm-mm. Duet maut sepertinya. Mm-mm. Akan viral nanti di Fortuna ya. Manini nyanyi gitu ya.
0: Antara Manini dan
3: Anjang sana.
1: Nah, Kang Reza.
3: Genjreng.
1: Eh, mau duet sama Manini. Manini
3: kena yang gue atau janda emang ada gitu.
1: Apanya?
3: Pengen gadis atau janda ada gak?
1: Gadis atau janda?
0: Lu udah nyanyi nama Kang Reja.
1: Coba.
3: Tapi itu kan duet ya?
1: Hah?
3: Itu kan duet nyanyinya.
1: Iya, jadi mau lagu apa? Gadis atau janda ada ini? Mau lagu ini atau lagu yang lain nih Kang Reja?
3: Biasa ada teman duet yang enggak ada?
1: Enggak ada.
3: Sendiri. Udah aja keliru atuh.
1: Keliru.
3: Buat Manini ya. Buat okay, semuanya aja. Buat
1: ya? Judin juga. Kelirunya dari
3: Sodik. Iya boleh.
1: Oke, okay, kita berangkat.

Bueno, bien, barriga, buenas tardes. Ah, está en el boy, ¿no? No sé, ¿no?

0: Floyd.
1: Oke, sama-sama Kang Reza. Oke, baik Pak Ispa ya.
2: Gak
1: kerasa nih sudah 17.40 karena sebentar lagi juga azan maghrib.
2: Betul.
1: Ya. Dan jangan lupa nanti akan ada obrolan Islami bareng Bang
2: Gito.
1: Oh,
2: obrolan Islami.
3: Hari ini hari Minggu.
1: Aduh, dia tadi salah.
2: Tasana apa? Dia udah enggak fokus. Sekarang habis ini ada beringas. Okay. Berita seputar selebritas nah. Ya.
1: Aduh, seperti kenapa
2: ya? Ya? Sepertinya udah ingat yang di rumah. Ya wes lah ya. Terima kasih banyak sudah menghibur di karaoke Anjang sana sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Insyaallah ketemu lagi lain waktu ya.
1: Betul. Ya baik, saya Sulistia dan juga
2: saya Ispa Dahlan
1: mengucapkan
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Ada lagu terbaru nih.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: 90,7 FM.

0: kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, yo, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Oke, Saudara Fortuna, selamat sore menjelang malam ya. Sekarang kita ada di hari ke-28. Jadi tanggal 28 Juni 2026. Oke, Saudara Fortuna, dan kali ini kita bertemu lagi bersama saya Dito Prakasa di acaranya Bringas nih. Ada yang tahu Bringas apa nih? Saudara Fortuna mungkin? Mungkin ini berita viral dan ringan ya. Sebelum kita masuk ke beritanya, kita genjrengin dulu deh satu lagu. Dan untuk Saudara Fortuna, siapa aja nih yang udah mancok-mancok Radio Fortuna, boleh banget ya di WhatsApp. Say hi, boleh banget.

Oke, kalau begitu kita kencengkan dulu satu lagu di sini. Ada sesi potret dari Now Fitriles mana ya? Dan untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Gejreng.

Oke, ya 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng euy. Oke, saudara Fortuna, masih di acara yang sama yaitu Beringas. Di acara kali ini kita bakal bawain berita mungkin tentang Piala Dunia ya, yang lagi hits nih. Oke, langsung aja dikutip dari CNN Indonesia. Jumlah gol yang tercipta pada Piala Dunia 2026 menjadi rekor terbanyak dalam sejarah perhelatan pesta sepak bola sejagat ini. Selama babak grup Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim tercipta 215 gol. Jumlah gol tersebut tercipta dari 27 pertandingan selama babak penyisihan yang terdiri dari 12 grup. Total gol ini mengalahkan gol yang pernah tercipta dalam sejarah Piala Dunia sebelumnya. Total gol terbanyak tercipta dalam Piala Dunia 2022 yakni 172 gol dari 64 laga ya. Adapun Argentina yang belum terkalahkan dalam 3 laga mengoleksi 8 gol dan dari 8 gol Argentina tersebut 6 diantaranya diselesaikan oleh Lionel Messi. Saat ini Messi memimpin daftar pencetak gol atau top skor sementara di Piala Dunia 2026. Disusul Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Kylian Mbappe dengan 4 gol. Adapun satu-satunya tim yang tidak mencetak gol dalam Piala Dunia 2026, hanya satu tim tersebut adalah Panama yang tidak near kemenangan dalam 3 laga babak grup L. Dan ini ada list di mana jumlah gol Piala Dunia terbanyak ya. Di 2026 ada 215 gol. Dalam kurung hanya dalam grup ya, hanya babak grup. Lalu di 2022 itu 172 gol, 2018 169 gol, 2014 171 gol, di 2010 145 gol, 2006 147 gol, di 2002 161 gol dan 1998 itu 171 gol. Jadi untuk Piala Dunia kali ini yang menjadi top scorer itu adalah Lionel Messi ya. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya Lionel Messi kan di kancah sepak bola. Entah itu Eropa, Asia, Amerika mungkin ya. Australia semua pasti tahu yang namanya Lionel Messi ya nggak sih?

0: Kamu tau dong nih, untuk Saudara Fortuna di Piala Dunia kali ini mungkin milih siapa nih, megang siapa nih? Kalau saya ya, kalau Dito megang
1: apa ya, tebak?
0: yang benderanya ada mataharinya, terus warnanya itu biru putih belang-belang ya. Mungkin Saudara Fortuna masih ngeh dong, itu bendera apa? ya, itu bendera Argentina. Oke, lanjut untuk masih seputar Piala Dunia ya. Oke, dikutip dari kompas.com, babak 32 besar Piala Dunia 2026 dimulai. Eropa mendominasi, wakil Asia cuman 2. Fase grup Piala Dunia 2026 akhirnya rampung setelah 72 pertandingan dimainkan hingga Minggu, tanggal 28 Juni 2026 ya. Sebanyak 32 tim memastikan tempat di babak gugur, sementara 16 negara lain harus mengakhiri perjalanan di turnamen yang untuk pertama kali diikuti 48 peserta. Sejumlah tim unggulan berhasil memenuhi ekspektasi dengan lolos ke fase knockout. Juara bertahan Argentina, Prancis, Spanyol, dan Inggris melangkah mulus ke babak 32 besar. Negara kepulauan kecil di Afrika itu sukses melaju ke babak gugur setelah selalu bermain imbang dalam 3 pertandingan fase grup. Hadiah atas pencapaian bersejarah tersebut tidak mudah karena mereka akan langsung menghadapi juara bertahan Argentina dalam babak 32 besar. Satu-satunya penampilan mereka sebelumnya terjadi pada Piala Dunia 1974 ketika masih menggunakan nama Ziare. Kini RD Kongo akan menghadapi Inggris dalam babak 32 besar. Eropa kembali menjadi konfederasi dengan wakil terbanyak di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sebanyak 13 tim Eropa berhasil lolos ke fase grup, menegaskan dominasi mereka pada tahun turnamen edisi kali ini. Di belakang Eropa, Afrika tampil mengejutkan dengan meloloskan 9 dari 10 wakilnya ke 32 besar. Pencapaian tersebut menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah penampilan negara-negara Afrika di Piala Dunia. 9 tim Afrika yang berhasil melaju ialah Mesir, Maroko, Pantai Gading, Ghana, Senegal, Afrika Selatan, Aljazair, Cape Verde, dan Republik Demokratik atau Kongo. Sementara itu Amerika Selatan mengirimkan 5 wakil ke fase grup. Sedangkan dari zona CONCACAF hanya 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang mampu bertahan. Adapun Asia hanya menyisakan 2 wakil, yakni Jepang dan Australia. Setelah Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Irak, Yordania, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab gagal maju ke babak 32 besar. Uruguay dan Iran jadi korban. Salah satu kejutan terbesar di fase grup adalah tersingkirnya Uruguay. Tim yang menempati peringkat ke-16 dunia FIFA itu gagal menembus babak gugur setelah tidak mampu bersaing di klasemen peringkat ketiga terbaik. Nasib yang lebih menyakitkan dialami oleh Iran. Tim Meli mengakhiri fase grup dengan 3 hasil imbang dan sempat berada di ambang kelolosan. Harapan Iran pupus pada pertandingan terakhir grup J ketika Australia bermain imbang dengan Aljazair. Gol penyeimbang Sasa Hajik pada masa injury time membuat Aljazair mengoleksi 4 poin dan merebut tiket terakhir melalui jalur peringkat ketiga terbaik, sekaligus menyingkirkan Iran dari turnamen. Oke, sudah Fortuna, jadi itu nih berita, dua berita tentang Piala Dunia nih. Dan untuk Saudara Fortuna sekali lagi nih, Saudara Fortuna megang apa sih untuk Piala Dunia kali ini? Mau megang Indonesia? Indonesia gak lolos ya Saudara Fortuna? Gak apa-apa, kita doakan terbaik. Semoga 4 tahun ke depan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya.

Oke, kalau begitu kita puterin dulu deh. Di sini ada lagunya Bendera dari Coklat. Sesuai vibes dan berita yang kita bawain ya. Dan untuk Sudah Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, guys.

Oke, Saudara Fortuna, mungkin kita sekarang bakal, karena kan tadi kita udah baca berita soal Piala Dunia ya, dan itu bukan tentang Indonesia atau bukan tentang timnas kita. Kalau begitu kita mungkin geser untuk berita kali ini yang bakal kita bawa ini seputar timnas Indonesia. Mungkin untuk Saudara Fortuna tahu ya, sekarang timnas kita ada pelatih baru nih. Dan juga kita semoga kita doakan pelatih kali ini tidak mengecewakan timnas kita ya. Oke, langsung aja. Dikutip dari OKZone Bola, timnas Indonesia harus waspada. Vietnam asah senjata baru jelang Piala AFF 2026. Vietnam menjadi salah satu kandidat kuat untuk bersaing memperebutkan gelar juara turnamen Asia Tenggara tersebut. The Golden Star Warriors telah bergabung di grup A bersama Indonesia, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan Timnas Timor Leste. Media Vietnam, The Hau 247, menyoroti perkembangan permainan di bawah pelatih Kim Sang-sik. Mereka menilai kemampuan memanfaatkan bola mati menjadi salah satu senjata utama yang semakin berbahaya. Media tersebut juga menyebutkan tambahan pemain dalam pemusatan latihan terbaru membuat Vietnam semakin kuat dan mengandalkan tendangan bebas dan bola udara. Kondisi itu juga diyakini bisa menjadi pembeda ketika menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Vietnam memiliki kemampuan dan juga Vietnam memiliki sejumlah pemain yang dikenal mampu mengeksekusi bola mati dengan baik. Nama seperti Nguyen Hoang, Quang Hai, Hoak Dutch, Quat Van Khang, hingga Hoang Hen dinilai punya kemampuan memberikan ancaman langsung ke pertahanan lawan. Selain eksekutor bola mati, Vietnam juga memiliki varian serangan dari sisi lapangan kembali Van Tuan Hai dan Nguyen Dinh Bach dianggap bisa menambah kualitas umpan silang serta situasi bola mati. Media itu menilai keunggulan tersebut menjadi modal penting karena pertandingan Piala AFF sering berjalan ketat. Tim yang mampu memaksimalkan peluang kecil diyakini memiliki keuntungan yang lebih besar. Oke, jadi untuk Saudara Fortuna nih, untuk timnas kita sekarang itu harus waspada ya, harus mewanti-wanti karena Vietnam sekarang punya senjata baru nih menjelang AFF 2026. Yang dimana untuk Vietnam kali ini mengandalkan bola mati ya, bola mati atau yang sering kita bilang itu free kick. Ya, untuk Saudara Fortuna mungkin tahu ya, free kick atau tendangan bebas.

Oke. Untuk berita kedua kita kali ini masih dikutip dari okzone.com. Bola. Edwin van der Sar doakan timnas Indonesia segera lolos ke Piala Dunia. Legenda sepak bola Edwin van der Sar tengah berkunjung ke Indonesia. Tak pelak ia mendoakan agar timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia dalam waktu dekat. Van der Sar menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang karena dapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Menurutnya, kecintaan Republik Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu modal penting bagi masa depan timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Van der Sar saat menghadiri kegiatan coaching klinik atau klinik pelatihan yang digelar FC Mobile di Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi kali ketiga bagi mantan pemain Ajax Amsterdam dan Fulham itu datang ke tanah air. Van der Sar mengaku selalu mendapatkan sambutan hangat setiap kali berkunjung ke Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak penyelenggara dan para penggemar yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Van der Sar juga menyaksikan sesi latihan pemain muda Indonesia yang dipandu oleh dua legenda Persija Jakarta, Ramdhani Lestaluhu dan Rahmat Afandi. Ia melihat langsung antusiasme para pemain muda yang sedang mengembangkan kemampuan mereka. Mantan kiper timnas Belanda tersebut mengaku penasaran dengan perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya dalam pembinaan usia dini. Menurutnya, fondasi pemain muda sangat menentukan perjalanan sebuah negara dalam membangun prestasi. Van der Sar melihat semangat anak-anak Indonesia terhadap sepak bola semakin besar, terlebih atmosfer Piala Dunia 2026 yang berlangsung membuat perhatian terhadap olahraga ini semakin meningkat. Oke, jadi itu untuk berita kedua seputar timnas kita ya. Untuk Saudara Fortuna, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak nih tentang Edwin van der Sar ini. Dia adalah legenda sepak bola atau kiper ya kalau kata kita itu. Kiper di Ajax Amsterdam dan juga Fulham. Dan untuk kewarganegaraan Edwin van der Sar ini itu di Belanda ya. Dia mantan pemain atau mantan kiper di Belanda, timnas Belanda ya. Oke. Nah, mungkin ini menjadi salah satu motivasi untuk timnas kita karena kita mendapatkan doa dan juga dukungan langsung dari Edwin van der Sar ya. Dimana ini menjadi salah satu harapan untuk Indonesia segera lolos ke Piala Dunia. Ataupun lolos, Indonesia bisa lolos kemungkinan nanti ya di tahun 2030. Dan semoga kita bisa menyaksikan Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia.

Oke, mungkin untuk berita udah kita bacain ya. Kita tadi membawain 4 berita, 2 seputar Piala Dunia dan 2 seputar Timnas Indonesia. Mungkin kalau begitu kita baca-baca dulu nih WhatsApp-WhatsAppnya, siapa tahu ada yang nge-say ya ke kita. Dicek. Oh, sepertinya tidak ada ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Kalau begitu, mungkin kita juga tutup acara kali ini karena tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 18 lebih 46 menit. Jadi pertemuan kita juga akan selesai sekitar 14 menitan lagi. Nih, halo Kang Aim Baros, selamat sore menjelang malam ya. Atau udah masuk malam nih untuk jam segini. Ya, intinya kita doakan yang terbaik untuk timnas kita ya. Oke, Sada Fortuna, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Canda gurau-nya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk Sada Fortuna, terima kasih ya sudah mantengin terus Radio Fortuna sampai saat ini. Dan makasih udah nemenin Dito dari jam 6 sampai jam 7. Nanti kita bakal bertemu lagi dari jam 7 sampai jam 9 di karaoke live langsung ya. Jadi untuk Sada Fortuna yang mau karaoke boleh banget langsung ke Fortuna, nanti kita genjrengkan. Nah, untuk Sada Fortuna yang gak tahu Radio Fortuna dari mana, di sekarang kita ada di Jalan Manggis nomor 1 ya, tepatnya di Kota Sukabumi. Oke, kalau begitu langsung aja kita genjrengkan. Di sini ada satu lagu yang bakal, bukan satu lagu malah ya, banyak nih, ada 3 lah mungkin. Mungkin cukup 3 lagu ya untuk mengakhiri sesi kali ini. Oke, lagu yang bakal kita putarin sekarang di sini ada Beraksi dari Kotak. Kalau begitu saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri.

alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Lena di Sukabumi. Inilah acara karaoke live.

0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
5: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
6: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
5: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, "Keluar dan bekerjalah."

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Μην ακούτε το μαθητή μου, το δώσω.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi. Di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K.
7: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90,7

0: Baik, masih ada acara Warawiri Fortuna FM. Baik, langsung ya, karena untuk daerah Jalan Magis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ini agak cedem-cedem gitu ya. Kita langsung ini ke perakiran cuaca. Kita langsung aja kita bedah apakah kedepannya kita betul sembilan ini saya ini. Tapi sebelum kita ke perakiran cuaca, ada miskom-miskom nih. Kita sebutin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Selamat pagi dan selamat aman cerdapan radio untuk AM Baros. Thank you so much. Ya, good morning juga buat Kang Endang, Gajeng Enjing, Maman ini Mus Mulyadi juga, Teranti Mus Mulyadi lagi. Terus juga ada Telia Pias jadi kolaboras biasa ya. Ini ada Mama Rindu dari Ekon. Terus juga ada Teh Meliani dari Puncak Puyo. Mais kemana Mais teh?
1: Teh Dela Duka.
0: Sabin Tanah sibuk biasa. Bertapanya di goa. Goa Sabin juga nama. Terus juga ada RN dari Glasari, Kang Herlan, Kang Egi, Kang Regi juga ya. Mami, Manini juga selamat pagi. Udah aja Enjing, Kang Wabadasa dari Geopark Celut yang sudah miss call. Wow, bersama Mama Nurulnya dari Cinagen juga ya. Selamat pagi. Pagi. Dari Geger Bitung biasa ada Kak Kang Santana. Terus juga ada Kak Betika kemarin juga ada Api Udin Cisaat juga ya. Teh Olive, Kole Beres, Maman Avero. Biasa juga ada Kang Deden Bantas, Deden Galon. Ada juga Deden Kempol ya. Dapat kecuali buat dari Kopti ya, Saudara Pongki. Terus juga buat dari Kopti itu ada Tenining juga Ramdannya. Terus ada Andas Market, Bah Cilo Koboy. Kemarin ketemu dari masjid. Memalingkan wajah. Terus juga selamat pagi buat
1: Juni,
0: aduh ya. Tanggal tua Mas Pongking kayak atuh cenah tanggal tua ki mah ya enggak apa-apa ya. Terus juga
1: okay.
0: It's okay. Terus juga buat Teh Tintin, terus juga Asweng, Anendi bersama kru Oncom dan kru Pabrik Tahunya. Terus juga selamat pagi Pongki juga buat saudara-saudara Pongki yang lagi di Cinagen. Buat yang ada di ujung genteng juga itu ada Ajajang, Teh Neneng. Teneneng atau Teneneng ya? Teneneng juga ada ya. Teneneng juga terus buat Wasalima, Wacici, Wadedem, banyaklah ya buat semuanya. Ante-antenya pokoknya para peruaan, pernenean. Pak Ben juga hadir, Mama Nini. Iya, terima kasih tadi sudah saya sebutkan Mama Nini. Pengen lagi, Mama Nini kali 1000 tah ya. Terima kasih. Baik, Pak, mau siapa lagi silakan.
1: Selamat pagi, Pak, untuk kawasan Pelara semuanya tanpa terkecuali Teh Isha, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, Wilajeng Enjing, Wajah Angkis yang ketinggalan, Kang Joko juga, Abah Darsa Gepak Celetu, selamat pagi Wilajeng Enjing. Gimana untuk ombaknya di kawasan Geopark Celoto aman, terkendali, Pelara aman. Bagaimana pagi hari ini?
0: Aman ya
1: harusnya. Sunrise-nya ya di ujung-ujung genteng. Selamat pagi Wilujeng Enji. Sampai ke Banten.
0: Halo,
1: Sawarna Wilujeng Enji.
0: Good morning juga buat semuanya lah. Tiana Pijat.
1: Yang dekat juga nih Cijangkar ya. Anibar. Selamat pagi. Gimana? Kemarin teh mampir ketinggalan itu teh mampir. Gini kan ngalangkung we ungkul. Nah, adieu ke video
0: seri
1: bukan mbak menaleh duka kunawan etate
0: sering mbak kalau mau tahu mak
1: nyeti.
0: Aku udah teriak mak teani oh ada perlu apa ke belakang
1: there
0: is something between them ya, ada sesuatu di antara mereka.
1: Teani di Cijangkar juga
0: ya,
1: anu iya jangkung alit kita nice. Tanya nuju pak pikpek ciga nate
0: terus oke okay.
1: Teh ya selamat pagi kawasan Cijangkar semua tak terkecuali
0: Wilujeng
1: Enji pagi spa juga untuk di Ciawel Mama Shifa
0: Teh
1: Pemutiara di Sukaraja Derby semua tanpa terkecuali selamat pagi Kang Santana Teh Bulan Merindu Mama Caca Wilujeng Enji Caca Marica hey
0: ya pokoknya sama buat semuanya
1: teman bahagia juga Fonti selamat pagi
0: Mama Ponti.
1: Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry selamat pagi. Berkah Gunung Lu juga selamat pagi ya. Mama Rosi, Mama Ita, Kang Acangnya juga selamat pagi. Rujeng Enji, Cibadak, Teis, Bejuen, Teh Nina juga selamat pagi
0: ya.
1: Di saat semua kalau udah ampit Rujeng Enji. Terus juga itu tuh Rahmat Kurnia di Cisaat juga selamat pagi. Ma Ici, Bojong Longok,
0: Rujeng
1: Enji, Poita. Terus juga Bu Mimi, Bojong Genteng selamat pagi.
0: Rujeng Enji,
1: kalau kamu tadi udah miskol-miskol secara ya, Karang Tengah.
0: Poemi
1: juga Sundawana selamat pagi Rujeng Enji. Buat semua-semuanya aja deh ya, terkecuali yang nggak kesebut kesebat ingetin kita aja,
0: ingetin aja di miskol
1: WhatsApp aja. Juga Facebooknya
0: boleh banget ya karena ya gitu ya langsung aja ke perkiraan cuaca kali ya Pak ya untuk pertanggal 29 Juni 2026 ada perakiraan cuaca, ada kota dan kabupaten Sukabumi. Kita ke kota dulu, tapi untuk sekarang rata-rata Mbak ya, suhunya tadi di 21 derajat Celcius, presipitasinya 13%, kelembabannya 94%, dan anginnya 2 km per jam. Cuacanya untuk hari ini Senin di jam 6.40 itu sebagian besar berawan. Oh, itu kenapa di kita itu kelihatannya awan mulu ya, berawan gitu nih. Langsung aja lebih rincinya berawan. Senin 29 Juni 2026 persenin. Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan berawan dengan suhunya 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembabannya 57 sampai dengan 97%. Cikole juga sama berawan, dan Citamiang juga sama-sama berawan di 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Warudoyong juga sama ya, akan diperkirakan berawan. Terus juga Baros akan diperkirakan berawan, Lombok Situ berawan dengan suhunya sama-sama tiga-tiganya 19 sampai dengan 27% derajat Celcius maksudnya. Dan kelembabannya itu sama-sama di 57 sampai dengan 97%. Untuk Lombok Situ, Ciberem sama-sama berawan. Jadi per kota Sukabumi sekarang seluruh kota akan diperkirakan berawan.
1: Berawan berarti cinta berawan.
0: Widih. Oh, lagu ya, Mbak ya. Baik, silakan Mbak. Okay, untuk kabupatennya.
1: Kabupatennya sendiri di sini nampak sekali ada juga berawan gitu tadi.
0: Yoi.
1: Tapi di sini kayaknya cerah dan berawan deh tipenya.
0: Variasinya campur ya.
1: Pelabuhan Ratu itu cerah dengan yoi. 21-29 derajat Celcius. Berarti hari ini sunrise-nya akan bericak borinong.
0: Wow.
1: Nonggung. Asal jangan nonggeng. Simpenan cerah juga di 20-28 derajat Celcius ya. Untuk kelembabannya masing-masing 59-94%.
0: Okay,
1: kompak
0: okay,
1: ya kelembabannya. Okay. Cikakak berawan hari ini di 20-28 derajat Celcius. Bantar Gadung juga berawan dengan beda tipis 20-29 derajat Celcius aja. Cisolok berawan juga, Cikidang berawan. Nah, Lengkongnya cerah hari ini 19-26 derajat Celcius. Jampang Tengahnya berawan. Warung Kiara juga berawan. Cikembarnya berawan. Cibadak berawan. Nagrak juga Parung Kuda berawan. Bojonggenteng juga berawan. Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu itu berawan. Kalapanunggal, Kabandungan, Waluran, Jampang, Kulon berawan. Ciemasnya hari ini cerah 22-28 derajat Celcius. Kalibundur berawan. Surade, Cibitung,
0: ya.
1: Ciracap berawan. Gunung Gurus, Cantayan berawan. Cisaat juga Kadudampit, Caringin berawan. Sukaraja, Kebon Pedes, Ete Aren, Selamat Pagi Teh Maya ya.
0: Selamat pagi.
1: Itu berawan juga 18-26 derajat Celcius untuk Sukaraja.
0: Berawan.
1: 18-27 derajat Celcius Kebon Pedes.
0: Berawan juga.
1: Khas juga berawan. Sukalarang, Pabuaran, Purabaya sampai Nyalindung, Geger Pitung
0: berawan.
1: Sagaranten, Curug Kembar, Cidolok, Cidadap, Tegal Bulet masih berawan. Cimanggu juga Ciambar berawan.
0: Masih berawan-berawan ya.
1: Jadi untuk kabupaten sendiri berawan dan cerah dua versi aja.
0: Delicious. Keren, enak ya hujan-hujan yang berawan gitu, enak tuh.
1: Hujan-hujan berawan gimana ya?
0: Ya hujan pasti ada awannya. Ya
1: iya, pasti kalau hujan. Cuman bedanya kalau hujan awannya hitam.
0: Wow.
1: Iya.
0: Kalau berawan awannya?
1: Kalau berawan tuh adem, biru-biru,
0: biru-biru
1: putih gitu,
0: putih gitu. Karena ada putih-putih keabuan juga ada. Iya. Yaduh. Jadi buat semuanya apapun cuacanya berarti udah, Pak.
1: Sudah.
0: Apapun cuacanya ya baik dan lagi disyukuri.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Masih untung kita alhamdulillah hari ini masih bisa diberikan, bisa bernapas ya. Bisa ngicep,
1: masih berkumpul dengan orang-orang terkasih tersayang. Asal secara... jangan terciduk.
0: Aduh. Keciduk apa tuh Bang Pongki? Ya nyaho meureun lah ya. Ya pokoknya mah semuanya semangat terus, apa yang masih segala terbaik selalu ya di pagi-pagi.
1: Pastinya.
0: Jangan lupa sarapan ya, lagi saum, saum dulu aja, yang sarapan saram dulu aja, jangan godin ya. Sarapan atau lagi ya.
1: Godaannya Bang Pongki.
0: Di mana? Di sini enggak ada apa-apa padahal, Pak. Ya maksudnya godaan makin siang atau makin lagi saum. Iya. Mama Lara Hati udah miss call, terima kasih. Anda terpanggilkah lagi saum? Langsung miss call. Enggak saum Bang Pongki katanya. Pokoknya ada afirmasi terbaik seperti biasa.
1: Pastinya.
0: Yang lagi on the way on the car ya, good morning. Hati-hati selalu Anda perjalanan, jangan lupa doa afirmasi terbaik ya, minimal bismillah dalam segala.
1: Oh, good night morning.
0: Ayde. Good night morning, good morning everyone ya. Dan juga buat Anda semua yang mungkin lagi baru pulang, biasanya ada ya, Pak ya. Tanggal aku biasanya ada lembur, satpam sip
1: malam,
0: aktivitas malam, atau misalnya enggak satpam doang, apa tuh Bang Pongki sip malam. Ya, tebak aja sendirilah ya. Selamat beristirahat aja perawat. Selain perawat, Mbak?
1: selain perawat, satpam yang
0: malam. Satpam.
1: Terus ini mungkin yang di pabrik-pabrik.
0: Selain pabrik,
1: siapa lagi ya?
0: Mungkin buat anda yang baru pulang subuh, apapun itu, pengen selalu beristirahat dan jangan lupa.
1: Yang dagang juga.
0: Selain dagang
1: di pasar.
0: Dagang apa tuh? Ya dagang apapun itu yang penting halal ya.
1: Sayuran kan dagang ada sayuran. Yang dan sore ini kan masih pasar gudang ya dari sore
0: ya,
1: ke malam
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Betul, ada sipnya ya. Sekarang mereka pulang. Pasar induk 24 jam selalu gitu ya. Pokoknya yang ya apapun aktivitasnya selamat.
1: Oh, ada yang selamat. Beda nih ketinggali. Oh,
0: apa
1: berdasi ye.
0: Oh iya baru.
1: Gincunya mana? Dasi dan Gincu ya.
0: Kan Dacu. Itu juga
1: lagu iya, Dasi ada Dasi dan Gincu. Dasinya udah ada kelihatan kan Gincunya nih Chan ketingali.
0: Oh iya benar, Irama. Apakah saya Irama Irama?
1: Oh.
0: Ini ya, saya Pongki Irama.
1: Balik ke mana, Jang?
0: Enggak mau pulangnya langsung outfit outfit oh, gitu.
1: Gitu.
0: Langsung main OOTD-an bersama my friend.
1: Oh.
0: Makanya kan kalau biasanya pakai training ya. Pakai training, pakai
1: kolor. Ini nanti acan.
0: Udah dong. Kelihatannya emang mandi gak mandi gak mandi
1: kamu tuh serah bikin nanggo dasi
0: udah mandi udah skin
1: rambut
0: cerang gitu
1: juga di nanti itu yang
0: di perming di apa di perming di spray
1: harus ras gitu gini lain nanggo tuh selama ser gitu dikeringin teh nih
0: emang rambut saya di spray ya kalau gak salah ya
1: bukan di spray ya?
0: Di hair burning
1: hair dryer
0: hair dryer pakai Gatsby
1: Wani Piro yey
0: bohong
1: okelah apapun rencana hari ini mudah-mudahan lancar ya
0: amin ya WSP juga ya
1: OTT
0: oh dikasih ya badan outfit of the day disini aja di OTT iya biar gak pulang lagi gak capek gitu ya secara langsung ke Yogyakarta gitu amangan ya udah buat semuanya yang mau beraktivitas yang punya rencana kedepannya jangan lupa pakaian cuaca untuk kota dan kabupaten Sukabumi itu hari ini berawan dan cerah ya pak
1: betul sekali
0: gak ada hujan
1: tidak salahnya untuk sedia payung sebelum hujan
0: atau sedia aku sebelum dia gitu aduh pokoknya buat atau pakai jaket tebal aku juga masih pakai kemeja kok pakai jaket tebal kok
1: oh bawa jaket bayi
0: juga, juga pakai jale iya. Jaket tebal jaket lepis tuh ya pak apa jale itu
1: oh jale
0: itu jaket lepis
1: oh bukan. Jale ya oh jale
0: jale itu yang cowok
1: zaman dulu jale
0: jalu
1: jari-jari oh, jari-jari. Oh iya, belum lahir ye.
0: Belum lahir 2004 mak lo.
1: Oh 2004.
0: Emang kelahiran berapa? 2001.
1: Aku bukan.
0: Abad tuh 2003.
1: Aku 2023.
0: Oh baru kemarin ya. Langsung sekali lahir genjreng gitu langsung kesini ya. But anyway, apapun itu kelahirannya semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang buat semuanya
1: dan keberkahan umurnya.
0: Amin. Ya udah pak kita kicaukan dulu yuk.
1: Yuk.
0: Kicau mania selalu menemani bagi anda dan selalu bagi yang misal-misal kita saya lagi saya sini dan berita terupdate selanjutnya di acara Warawiri Fortuna FM.